sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.102.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.102.103.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payanan 91,2 Langkisawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Sama Langkisau bersuarakan Adolf Febri di pagi hari ini dalam program Varian Langkisau, edisi Senin 18 Mei 2020. Kami adakan informasi dari dalam dan luar negeri, dan untuk yang pertama dari dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera Barat.

Sabah Longinso sebanyak 580 karateka dari 27 kontingen se-Sumatera Barat mengikuti kejuaraan Karate Fun Wali Kota Cup 2026 yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Rajo Bujang, Kelurahan Karanaur, Kota Pariaman, yang dilaksanakan pada 16 dan 17 Mei. Disampaikan sahabat oleh Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kota Pariaman, yakni sport tourism atau olahraga wisata, guna mewujudkan tiga tujuan utama, yaitu peningkatan prestasi generasi muda, menggerakkan roda ekonomi masyarakat, serta mempererat tali silaturahmi. Oleh karena itu, lanjutnya ia meminta kepada peserta untuk menjunjung sportivitas selama bertanding karena kegiatan itu dilaksanakan untuk melatih generasi muda bersikap jujur. Menurutnya, sahabat, prestasi dapat diraih dengan latihan dan semangat untuk mengikuti berbagai kejuaraan. Disampaikan sahabat dari Ketua Dewan Guru Pengurus Besar Lembaga Karate Do Indonesia Sumatera Barat Firdaus Ilyas yang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Pariaman yang telah mendukung penuh kejuaraan ini sehingga Karate Fun Wali Kota Cup 2026 terlaksana dengan baik.

Berikutnya, siapa lagi sah komitmen pemulihan sektor pertanian pasca bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat menunjukkan progres signifikan. Kementerian Pertanian mencatat rehabilitasi terhadap sekitar 4.000 hektar lahan pertanian terdampak banjir dan longsor di wilayah tersebut kini telah rampung 100%. Bahkan proses pemulihan fisik lahan di lapangan berhasil diselesaikan dalam waktu 23 hari, lebih cepat dari target awal yang dipatok selama 1 bulan. Untuk memastikan kondisi tersebut, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto turun langsung meninjau sejumlah titik krusial di Kabupaten Padang Pariaman pada Sabtu lalu. Didampingi Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, Dirjen LIP memantau titik lahan yang sempat rusak berat dan hilang di kawasan Asam Pulau Kayu Tanam. Rombongan juga melihat langsung proses pemulihan lahan di Tanda Taban, Negari Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung. Dari total sekitar 4.000 hektar lahan yang telah direhabilitasi di Sumatera Barat, mayoritas antaranya sudah kembali produktif dan digarap oleh para petani lokal.

Berikutnya, sahabat lagi, aksi balap liar yang meresahkan warga kembali ditindak tegas jajaran Polres Pesisir Selatan. Dalam razia yang digelar pada Minggu dini hari, petugas Satlantas berhasil mengamankan 10 unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk balap liar di kawasan Jalan Sagus Salido, Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, sahabat, puluhan kendaraan lain yang diduga ikut dalam aksi tersebut berhasil melarikan diri saat petugas datang ke lokasi. Suara knalpot bising dan kecepatan tinggi para pengendara sempat membuat suasana malam di kawasan ini menjadi gaduh. Kasatlantas Satlantas Polres Pesisir Selatan Ade Saputra menyatakan penindakan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas balap liar tersebut. Aksi balap liar tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara maupun masyarakat sekitar yang melintas di kawasan tersebut. Seluruh kendaraan yang diamankan langsung dibawa ke Mapolres Pesisir Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga akan menindak kendaraan yang menggunakan knalpot brong dan tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. AKP Ade Saputra menjelaskan pihaknya akan terus meningkatkan patroli malam guna mencegah aksi balap liar yang kerap terjadi, terutama pada akhir pekan dan juga dini hari.

Sama lagi, so itulah berita dari wilayah Sumatera Barat. Berikutnya akan kami hadirkan dari wilayah nasional setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana sahabat, tetap dengarkan 91.2 Lengkisau FM dalam program Varia Lengkisau.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Tartu apaan tuh? KTP?
5: Bukan sih, buku nikah.
6: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
4: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
6: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
4: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
6: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
7: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Kalau sama Lankisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

91,2 Lagi Show FM, sahabat Lagi Show masih bersama Adele Febri dalam varian Lagi Show. Kita lanjut berita dari wilayah nasional. Sahabat Lagi Show, pemerintah melalui sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 dan Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026. Keputusan itu diumumkan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam jumpa pers setelah sidang isbat yang digelar secara tertutup di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama RI Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat pada Minggu 17 Mei. Sidang isbat turut hadir perwakilan ormas-ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Disampaikan sahabat, sidang isbat digelar untuk mendiskusikan yang memutuskan keputusan berdasarkan pemantauan Hilal Awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang dilakukan 88 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berikutnya Sobat Langgisa, PT Pertamina Patraniaga menambah penyaluran sebanyak 5,8 juta tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur panjang pekan. Hal ini disampaikan Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun. Dimintakan penambahan penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah dengan mempertimbangkan tren konsumsi masyarakat. Penambahan distribusi dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi LPG rumah tangga selama momentum libur panjang. Yang membuat masyarakat membeli LPG 3 kg sesuai peruntukannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi berjalan merata dan juga tepat sasaran.

Berikutnya sama lagi, pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta pada Minggu 17 Mei. Yang menyatakan sahabat langkah tersebut merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. AHY menyebut pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan juga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Menurutnya sahabat, tekanan geopolitik di Timur Tengah masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk transportasi udara. Ketegangan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur. Pemerintah juga memahami kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah dan Idul Adha 1447 Hijriah yang biasanya meningkatnya mobilitas perjalanan nasional. Sebagai menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukan keputusan boda. Pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan dan maskapai untuk memastikan penyesuaian harga tetap berada dalam batas wajar. Koordinasi dilakukan guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya akibat lonjakan harga energi dunia.

9.1 Langkisa WFM, Sapa Langkisa, kita lanjut berita dari wilayah internasional. Beberapa organisasi kesehatan dunia mengeluarkan peringatan terkait meningkatnya penggunaan kantong nikotin secara global. Produk nikotin tersebut kini banyak dipasarkan kepada remaja dan juga anak muda. WHO menilai regulasi di banyak negara masih lemah atau bahkan belum tersedia, sehingga meningkatkan risiko kecanduan nikotin pada generasi muda. Laporan ini dirilis menjelang Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada 31 Mei. Dengan tersebut, tahun ini berfokus pada kecanduan nikotin dan strategi industri dalam menarik pengguna baru. Kantong tersebut berisi kandungan berupa nikotin, perisa, pemanis, dan bahan tambahan lainnya. Penjualan global produk ini tercatat mencapai lebih dari 23 miliar unit pada 2024 dan meningkat lebih dari 50% dibanding 2020.

bagian berat, kapten dari tim Muhammad Sukri Khotob. 23 orang selamat, 16 meninggal dunia. Di satu sisi, pihak berwenang masih mendalami detail perjalanan kapal serta identitas seluruh penumpang yang berada di dalamnya. Berdasarkan keterangan otoritas Malaysia, para penumpang diduga berangkat dari Kisaran, Sumatera Utara pada Sabtu 9 Mei 2026 menuju Malaysia. Dikabarkan tujuan akhir mereka diperkirakan meliputi Pulau Pinang, Terengganu, Selangor hingga Kuala Lumpur. Sebelumnya, sahabat Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sempat menyampaikan terdapat 14 WNI yang masuk daftar pencarian pasca kecelakaan tersebut. 7 diantaranya kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sapalah Kisau, itulah berita yang telah kami rangkum dalam Varialan Kisau edisi Senin 18 Mei 2026 bersuarakan Adel Febri. Sahabat, tetap dengarkan 91,2 Lang Kisau FM, nantinya kita masih akan hadirkan program yang berbeda.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Duh, susu si kecil sudah habis lagi.
1: Lebih baik berhenti kasih bayimu susu sapi.
0: Susu formula, Bu.
1: Iya, susu formula kan dari susu sapi. Cocoknya kan untuk anak sapi. Kalau jodoh anakmu tuh ASI.
0: Iya juga ya, Bu.
1: Nah, ASI itu sempurna dan paling lengkap gizinya. Untuk pertumbuhan fisik, mental, apalagi melawan penyakit.
0: Apa ASI saja cukup, Bu?
1: Ya tentu. Pokoknya nggak perlu yang lain kecuali ASI sampai bayimu berusia 6 bulan. Setelah itu baru ditambah makanan. Tapi ASI-nya diterusin sampai 2 tahun ya.
0: Iya.
1: Pasti anakmu jadi sehat dan pintar.
0: Iya sayang. Cup. Yuk minum ASI yuk.
1: Dulu kamu juga ibu kasih ASI, makanya sehat.
0: Iya ya.
2: Berikan bayi yang terbaik. Yang terbaik ya ASI. Pesan ini disampaikan oleh UNICEF.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Raja Gusa Limpayana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat pagi, Sal. Kembali bersuara dengan Adol Fabri, kita hadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan dalam program Kabupaten Pesisir edisi Senin 18 Mei 2020. Kita menyapa kembali tentunya buat sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Sahabat Lengkisau, untuk informasi yang pertama, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menggelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kewirausahaan perempuan melalui penguatan mindset bisnis, digital marketing dan pengembangan produk kreatif dalam mendukung Kementerian Ekonomi Keluarga pada Jumat hingga Sabtu 15-16 Mei 2026 di Padang. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh anggota Ikatan Keluarga Anggota Dewan atau Istri Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kreatif dan pemanfaatan teknologi digital. Sahabat Lengkisau, turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua GOW sekaligus Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Pesisir Selatan, Ibu Oktarina Resnaldi MPD, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Darmansyah, Wakil Ketua DPRD Dani Sopian SH, Wakil Ketua DPRD Ermizen SPD, Kepala Dinsos PPRPA Ilham Rahmansyah, Sekretaris Dinsos PPRPA Isman SE MSI beserta jajaran serta narasumber dari Balai Diklat Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Budiman S. Hum MM. Materi pelatihan difokuskan pada penguatan pola pikir kewirausahaan, strategi pemasaran digital hingga pengembangan produk kreatif yang memiliki nilai jual dan daya saing di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini. Sekretaris Dinsos PPRPA Kabupaten Pesisir Selatan Isman menyatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha digital.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw masih bersama Del Fabri dalam Gawang Pasisi. Informasi berikutnya sahabat kita hadirkan terkait dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pertanian menghadiri kegiatan Zoom Meeting Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri dan Launching Operasional 166 SPPG Polri sekaligus Panen Raya Jagung Serentak Kuartal 2 yang dilaksanakan di Kampung Buah Taro, Negari Kota Berapa, Kecamatan Bayang pada Sabtu. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Polres Pesisir Selatan bersama unsur Forkopimda, Camat Bayang, Wali Negari Kota Berapa, kelompok tani serta sejumlah tamu undangan lainnya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan itu diwakili oleh PLT Kepala Dinas Pertanian Hamdi. Acara tersebut merupakan bagian dari program nasional dalam mendukung ketahanan pangan melalui penguatan sarana penyimpanan hasil pertanian serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, Polri, dan masyarakat tadi. Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mengikuti secara virtual kegiatan nasional groundbreaking gudang ketahanan pangan dan launching operasional SPPG Polri yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Berikutnya, Solo Langkisa, BMKG Minangkabau mengeluarkan perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada 8 hingga 20 Mei 2020. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama pada siang hingga malam hari. Pada Senin 18 Mei, cuaca pagi di sebagian besar wilayah Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara itu, hujan sedang hingga lebat diprediksi melanda wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok. Berikutnya, sama lagi pada Selasa 19 Mei, kondisi cuaca secara umum diperkirakan berawan dan hujan ringan berpotensi terjadi di Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Payakumbuh, dan Kabupaten Solok pada siang hingga sore hari. Pada Rabu, sahabat, cuaca di Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi berawan, hujan ringan berpotensi turun di sejumlah wilayah seperti Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Sawalunto, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan juga Dharmasraya. BMKG memprediksi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Limo Pulau Kota, dan juga Kabupaten Solok.

Baiklah, sekali lagi saya informasi tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam Gawang Pasisi dan juga di edisi kali ini bersama Dol Febri, Senin 18 Mei 2020. Dan terima kasih banyak buat sekali lagi saya yang sudah mendengarkan, dan nantinya kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 pada di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi Dol Febri sahabat, pamit dari ruang dengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.

0: ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheeran and Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Well, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, Italy's. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for.
4: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
5: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juga Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi.
5: Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus, namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua.
6: Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
7: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Ceritanya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
8: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
7: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
8: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
9: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling menyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
8: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
10: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara PSIS, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
11: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
10: Sementara itu, Head Coach Bayangkara PSIS, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
12: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara PSIS, untuk tim mana ini Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah ada partai yang disampaikan kemarin buat voli. Dan cuma lebih exciting, selesai yang juara yang masih pertama.
10: Manajer tim Bayangkara PSIS, Irjen Pol Pipit Rismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
13: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara ABC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Nah, kita balas di sini dan kita diberikan kemenangan.
10: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara PSIS pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Berusaha tuh kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sudah kita dengarkan tadi ya, warta berita olahraga, dinamika olahraga maksudnya, dari Pro 3 RRI. Kembali di Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz ya. Dan untuk Anda mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id atau di pemancar relay kita, selamat siang untuk Anda semuanya. Cuacanya panas banget sih di Kota Padang sekarang ya. Cerah sekali, tapi terkadang bisa berubah. Udah kayak apa gitu ya. Bisa ini tiba-tiba mendung, terus hujan, panas lagi. Nah, itu buat kita ya harus bisa aware atau jaga kesehatan kita masing-masing gitu ya. Pola hidup yang sehat, pola makan yang teratur juga ya. Pola makan yang sehat juga pastinya, pola hidupnya juga harus yang teratur. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, vitamin itu juga dikonsumsi ya. Makan sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu kalau dilakukan dengan baik ya, insyaallah kesehatan itu bisa terjaga ya. Kalau misalkan emang dapat sakit ya, berarti itu saatnya kita harus istirahat ya. Mengistirahatkan tubuh. Jadi untuk Anda yang memang sedang tidak sehat untuk hari ini, semoga cepat sembuh. Yang di opname di rumah sakit, semoga bisa segera pulang ke rumah masing-masing.

0: aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
1: Thinking before posting.

0: pada jalan tol memiliki arti text on location. Tol di sini berarti pengendara mobil yang menggunakan jalan tertentu dikenakan pajak di tempat saat melewati atau menggunakannya. Jalan tol saat ini menjadi jalur yang banyak diambil oleh pengendara demi mempersingkat perjalanan dan waktu berkendara. Namun, untuk menikmati jalan yang cepat ini, ada biaya yang harus dibayarkan. Jalan tol tidak akan bisa gratis karena untuk pembangunannya, pemerintah mengandalkan hutang yang didapat baik melalui penjualan surat utang negara dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga menerapkan skema public-private partnership yang sudah beroperasi semenjak tahun 2012 yang memungkinkan korporasi untuk berinvestasi pada jalan tol.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara. Terima kasih.

Dengerin terus 91,2 Langkisau

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: نَصِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
0: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
1: Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila.
0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhzula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, memuja dan memuji Allah, kita bisa kumpul ya. Dari orang-orang yang tadi disebutkan sedang mengumpulkan rizki, yang cara kita mendapatkan rizki berbeda-beda. Tapi hari ini kita mau menuntut ilmu yang harapannya setelah dapat ilmu itu hidup kita semakin tenang dalam mencari rizki. Karena ada orang-orang yang sampai depresi. Bahkan ada ibu-ibu yang cerai di sini. Angkat tangan, kita kasih hadiah. Ah, kasih hadiah. Ah, ini kasih hadiah ini. Tadi yang angkat tangan ibu itu, kasih hadiahnya. Nah, kasihkan ke sana ya ibu-ibu yang bercerai. Dan di Indonesia ini dari 1,5 juta pernikahan, hampir 500,000 yang cerai. Dan rata-rata penyebab perceraian itu adalah ekonomi. Masalah ekonomi. Jadi ternyata banyak orang menikah, dia berpikir hanya bersenang-senang saja. Dia ngomong, saya cinta sama kamu. Sang perempuan mengatakan, saya juga cinta mas. Tapi apakah cinta bisa mendatangkan beras? Gak bisa cuma. Maka di sini perlunya kita belajar. Banyak TKW. Apa TKW itu? Tenaga kerja wanita. Lebih banyak mana? TKI sama TKW? Lebih banyak mana? Ya TKI lah. Kalau TKI laki perempuan masuk gitu loh. Lebih banyak TKI. Ya, cuma tadi dominan ternyata banyak perempuan yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Masalahnya apa? Ekonomi. Dan kalau bicara ekonomi, kadangkala masalah terbesarnya di iman. Dan itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Bagaimana seorang yang beriman akan terus mempertahankan rumah tangganya dalam semua kondisi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ingat hari ini hari Jumat. Tolong dihitung salawatnya buat Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَاتِ عَلَيَّ. Perbanyak kalian bersolat kepadaku pada hari Jumat. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ مَعْرُوضًا. Salawat kalian itu akan dihantarkan kepada Nabi SAW. Berapa banyak itu? Kalau dalam kitab Al-Qaul Badi' disebutkan ya paling tidak 300 loh. Banyak. Kalau di bawah itu ya biasa aja. Maka khususkan ya, memperbanyak salat kepada Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah, ternyata yang hadir di sini bukan hanya teman-teman D9. Waduh. Iya habis dari situ. Ana yakin panitia tidak ingin memberikan kepada Ana mic yang sudah habis baterai. Tapi itulah rizki Ana. Ketika kita yakin, kita gak akan mudah menyalahkan orang lain. Ya sudah. Itu takdirnya. Bicara rizki, Antum pernah melihat ada burung yang hidup di kutub utara, di es jemaah. Burung ini hidup di es. Siapa yang ngasih rezeki? Antum melihat ada beruang putih, beruang kutub, yang ketika musim salju dia itu masuk ke dalam gua, bersembunyi di sana, nanti dia akan keluar dalam kondisi kurus, gak makan. Tapi kok bisa hidup dia? Antum lihat burung yang terbang dan burung yang disangkar. Siapa yang memberi makan burung yang terbang? Langsung dia cari makan sendiri. Tapi burung yang disangkar sama yang kasih makan? Antum. Makanya anak ingat, paman anak cerita dia ke Brunei Darussalam. Dia lihat banyak burung bagus-bagus di sana. Akhirnya dia tangkap burung itu, dia taruh di kandang. Ditanya sama kawannya, kenapa engkau taruh di kurungan itu? Ya untuk dengarkan suaranya, kata dia. Loh, kalau kau mau dengarkan suaranya, lepas saja loh tiap hari burung itu ke sini. Kita dengar suaranya. Kata paman Ana, benar ya. Ada apa Ana sibuk kasih makan dia? Sedangkan dia bebas sudah dikasih makan sama Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman tentang urusan rizki ini. Di surat Al-Ankabut. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Ana bersin itu bukan karena keinginan ana. Tapi kembali itu adalah takdir Allah Azza wa Jal. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum ada Nabi Adam alaihi salam, sebelum ada mbah-mbah kita, sebelum ada yang namanya Indonesia, Allah itu menciptakan pena. Lalu Allah memerintahkan kepada pena itu untuk mencatat. Uktub. Pena itu tanya, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kembali kepada rizki di surat Al-Ankabut ini. Di ayat 60 Allah mengatakan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rizki, tidak bisa mengurus rizkinya sendiri. Allahu yarzuquha. Allah yang akan kasih rizki sama dia. Antum kalau melihat binatang itu ada dua. Ada binatang yang menyimpan rizkinya. Seperti apa? Coba sebutkan tiga binatang yang menyimpan rizkinya. Anak kasih hadiah. Angkat tangan yang mau jawab. Bukan ustaz. Ustaz tidak boleh jawab. Lebah, onta. Onta bawa rizkinya di mana? Semut. Lebah, semut. Oh, enggak. Ya, dia bawa air betul, tapi dia tidak menyimpan makanan yang kalau dia umpamanya. Betul, tupai. Nyimpan tupai. Antum pernah lihat tupai ada kulkasnya atau apa, nyimpan makanan. Semut, ada binatang juga sama kayak semut dia sebenarnya. Rayap. Betul. Kasih beras atau apa jemaah? Berikan beras, karena bicara rizki kita kasih beras beliau. Tapi ada binatang yang enggak ada, dia enggak bisa ngurus rezekinya. Ya dia makan hari itu, dia cari hari itu, makan hari itu. Dan ada yang Allah kirimkan rezekinya. Dia enggak mau, Allah kirimkan rezeki ke tempat dia. Maka Allah sebutkan di sini supaya manusia yang dikasih akal, tuh binatang enggak dikasih akal. Antum yang dikasih akal masih depresi dalam urusan ekonomi, stres. Allah sudah menetapkan Allahu yarzuquha, yang kasih rezeki itu Allah azza wajalla. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Wa huwas samiul alim. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar. Ini ada perintah, engkau enggak usah khawatir. Kondisimu sekarang ini Allah tahu. Tinggal engkau mau berdoa apa enggak. Engkau mau minta enggak sama Allah Azza wa Jalla. Tiap pagi Nabi alaihi salatu wasalam berdoa mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan, tadi disebutkan. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi setelah kita mengetahui bahwa binatang-binatang yang tidak sekolah ternyata Allah kasih rezeki. Binatang paling bodoh itu apa, Jam? Kerbau. Gobloknya kayak kebu, kasih minyak beliau. Nah. Betul ya, kalau di sini kerbau ya. Kalau di Arab itu keledai. Iya, kalau di sini kerbau. Iya, gobloknya kayak kebu. Dari sisi apa kebu itu goblok? Kalau dituntut tidak mau. Kalau dilepas jalan. Masya Allah, jamaah. Iya, kita lihat kebu itu, jamaah. Pernah lihat kebu kurus, jamaah? Hampir tidak ada. Kebu itu lemu-lemu, jamaah. Masya Allah. Gitu. Padahal bodoh. Kalau rizki itu berhubungan sama ijazah. Kalau rizki itu hubungannya sama ijazah. Artinya yang S1 rizkinya lebih banyak daripada yang SD. Apakah seperti itu? Enggak. Buktinya kebu itu. Nggak pernah sekolah lemu. Iso mangan, ya alhamdulillah. Iso duwe anak. Padahal gak pernah sekolah. Karena memang urusan rezeki itu gak ada hubungannya sama ijazah. Jadi kalau orang pinter itu rezekinya lebih banyak, gak ada. Maka antum lihat kadangkala profesor-profesor itu sama muridnya yang jarang masuk, kadangkala lebih kaya muridnya yang jarang masuk. Kok iso aneh sekolah sampai profesor tetap makan gaji di kampus. Karena memang gak ada urusannya sama sekolah. Allah sudah menetapkan. Ingat penjelasan ini bukan berarti antum ngomong kalau gitu gak usah sekolah. Enggak. Ini bicara keyakinan. Anak ketemu sama orang gak lulus SD. Gak lulus. Nggak, bukan tidak lulus SD, tidak bisa baca, tidak bisa nulis dia. Dia punya pekerja S2. Dia kerjanya ekspor-impor. Dia cerita, Ustaz, waktu anak awal kerja, anak tidak bisa nulis, tidak bisa baca, Ustaz. Jadi kalau ada orang beli, dia urusan di kayu. Dia cari kayu di hutan, ya. Awalnya dia jual kayu bakar, kemudian dia kayu-kayu yang dipakai untuk kursi, ya, macam-macam. Kalau ada orang beli, Ustaz, anak minta dia yang tulis kwitansinya. Sebagian nipu anak, Ustaz, kata dia, karena anak gak bisa baca. Tapi anak tahu sama angka, Ustaz. Loh, angkanya kok lain ini, kata dia. Kurang nolnya, kurang apa. Dia kaya raya, anak buahnya S1, S2. Ya. Padahal bosnya gak bisa baca, gak bisa nulis. Karena rizki itu tidak ada hubungan dengan itu. Allah menetapkan rizki sebagai ujian buat hambanya. Apakah rizki itu ada hubungannya dengan iman umpamanya? Artinya kalau orang beriman rizkinya lebih banyak. Ya mah? Enggak juga. Kita lihat orang-orang kafir sugi-sugi. Sholat enggak pernah. Maka jangan sampai antum akhirnya berhenti sholat. Karena lihat, ana Ustaz sholat 5 waktu di masjid. Shof pertama, utang enggak lunas-lunas Ustaz. Itu fulan enggak sholat Ustaz. Usahanya tambah maju. Terus antum mau berhenti sholat. Kayaknya ana berhenti sholat aja. Enggak ada hubungannya aja. Tapi usaha untuk mendapatkan rizki ada jalannya. Nanti kita bicara hal itu. Karena rizki itu ada yang menjadi nikmat, ada yang menjadi adab. Jadi rizki kalau mengantarkan kepada ketaatan dan dari hasil yang halal itu nikmat. Jadi tidak semua rizki itu nikmat. Kalau ternyata antum dapat rizki dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal tapi mengantarkan kepada kemaksiatan, itu rizki namanya nikmat. Jadi bahasa Arab itu ada nikmat pakai ain, ada nikmat pakai kof. Nikmat itu artinya azab buat antum. Memang sama-sama rizki, tapi rizki itu bukan nikmat dan jadi adab. Kayak orang mencuri, dapat rezeki enggak dia? Ana pernah lihat di pabrik roti. Ana waktu itu berhenti, istri ana beli sesuatu, ana lihat ada ya pekerjanya rata-rata perempuan. Ketika keluar dari pabrik roti itu Masya Allah jemaah. Mereka masih di depan pabrik itu sudah mengeluarkan roti dari kotangnya ya, roti dari perutnya, roti anak dong. Jadi mereka itu ngambil roti dimasukkan ke tubuhnya karena enggak diperiksa sama yang punya toko. Itu rezeki enggak? Rezeki. Tapi dari dan bukan nikmat ya. Ayyumalah min nabata min suhtin fannaru aula. Daging mana saja yang tumbuh dari rizki yang haram, maka neraka tempat. Semoga antum sudah bisa memahami. Rizki itu ada yang nikmat, ada yang bukan nikmat. Kemudian rizki itu ada dua. Dari sisi lainnya. Ada rizki, kata Ali bin Abi Thalib. Ada rizki yang yatlubuka wa tatlubuhu. Ada rizki yang mencari antum. Dicari antum sama rizki. Ada rizki yang kita mencarinya. Sebutkan tiga rizki yang mencari kita. Nah kasih hadiah. Ibu-ibu sekarang. Tiga model rizki yang mencari kita. Kita tidur dibangunin. Sebutkan. Bingung kalau karena kebanyakan. Ya, angkat tangan yang mau jawab supaya ya, silakan Ibu. Rizki salat. Rizki salat. Enggak rizki yang mencari kita. Iya, sebelahnya. Ajal jodoh bukan rizki harta. Harta ini, kita bicara rizki harta di sini ya. Ya kalau bicara nikmat Allah itu ya ada nikmat sehat ya. Kita bicara rizki yang berkaitannya dengan harta, harta benda. Yang mencari kita, kita tidur dibangunin sama anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak tunggu dulu. Kalau ibu-ibu nyerah baru ke bapak-bapak. Nah, nyerah ibu-ibu. Oh ada di belakang sana, silakan. Nah, silakan. Silaturahmi. Terus sedekah. Terus tingkat ketakwaan. Bukan itu ya, Ma. rezeki yang mencari bapak-bapak sini. Ya. Hujan. Ya, kemudian tiga, sebutkan. Bapak-bapak ini. Panas. Nah, matahari. Enggak rezeki yang, itu kan umum ya. Enggak yang nyari antum. Nyari antum rezeki. Oke.
1: Kalau istilah Jawanya dipunjung.
0: Dipunjung. Apa dipunjung ini? Oke, dia teri makanan. Betul, itu kan nyari kita. Yang kedua, sudah hujan itu umum. Yang buat bapak,
1: diundang walimah orang kan?
0: Diundang walimah. Akhirnya jawabnya, ya kasih, sudah. Kasih minyak. Bapak itu kasih minyak juga. Nah, dan ibu-ibu yang di pojok itu kasih minyak juga ke bapak. Kirimkan ke sana. Nah, jadi rezeki yang mencari kita itu modelnya kayak hadiah. Itu nyari kita. Kemudian bapak mati, rezeki apa bukan? Bapaknya mati. Rezeki enggak? Apa rezekinya? Warisan. Loh, warisan itu kan nyari kita jamaah. Antum tuh dicari sama orang tua. Antum kemana? Kenapa? Bapak mati. Wah, alhamdulillah warisan. Jadi, bukan innalillah dia. Dan warisan itu termasuk rezeki yang mencari. Dicari ahli warisnya dia. Dicari, benar-benar dicari. Ini siapa saja ahli warisnya? Oh, fulan, fulan, fulan. Masih di perut ibunya ditunggu. Ditunggu ini. Keluarnya laki apa perempuan ini? Karena ada bagian rezekinya dia. Dicari. Jadi ada rezeki yang mencari kita. Kebanyakan orang itu fokus dengan mencari rezeki, lupa dengan rezeki yang mencari kita. Makanya ketika Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Tahu-tahu ditelepon, Pak, ya, dapat jatah umroh. Alhamdulillah. Dicari dia. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Jadi penentuan takdir itu ada takdir umur dunia ini seperti yang di hadis Allah menciptakan pena tadi. Yang kedua, ada takdir setiap pribadi, setiap orang. Itu ditetapkan kapan? Bapak-bapak ini takdirnya ditetapkan kapan? Enggak, yang sudah jawab enggak boleh. Bukan sendiri. Kalau tadi kan takdir yang 50 ribu tahun sebelum ciptaan langit dan bumi itu takdir umum ya, untuk semua. Tapi ada takdir sendiri. Saya punya takdir. Anda punya takdir. Dan takdir Anda ditulis lagi. Jadi dari buku induk itu akan ada buku. Iya. Delapan. Dalam kandungan. Iya, umur berapa? Oh, ini dulu. 4 bulan. Loh. 4 bulan. Loh ya apa? Bukan 4 bulan. Oh, 120 hari. Iya betul, 120 hari. Enggak sama. Beda. Karena bulan itu enggak selalu 30 hari. Bulan itu yang dari 29. Sedangkan ini 120 hari. Nah, yang mana yang mau kasih hadiah? Tadi ngomong kandungan benar. 120 hari benar. Ya kasihlah, bagi-bagi itu. Apa? Berasnya 2 kilo setengah. Masya Allah. Ini 2 kilo setengah. Oh 5 kilo. Enggak apa-apa lah, 5 kiloan enggak apa-apa sudahlah. Nah, rezekinya sudah ya, karena antum ngangkat 2 sudah. Nah, ini termasuk rizki yang mencari jemaah. Dicari sama rizki. Baik. Kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. 40 hari. dikumpulkan di perut ibundanya, kemudian dia jadi alaqah 40 hari, jadi mudghah 40 hari. Thumma yab'atsullahu malakan. Lalu Allah kirim malaikat. Fayu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Ibu-ibu sebutkan, apa 4 hal itu? Iya. Rezeki, jodoh, ajal. Ya ajal itu bodoh. Nah, sebutkan 4 kalimat. Loh. Rizki, ajal, amalan, itu semua takdir. Iya, dia masuk surga atau masuk neraka, dia bahagia atau tidak. Kasih minyak 2 orang itu, bagi 2. Masya Allah. Nah, sampai habis hadiahnya kan? Iya. Oh, itu terakhir itu. Nah, taib. Jadi tadi 4 hal jemaah. Yang sering kita dengar orang itu mengatakan apa? Jodoh. Enggak, dalam hadis ini disebutkan rizki, ajal, amal, dan berkaitan dengan syaqiyun au sa'id. Apakah dia akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Allah sudah tetapkan hal itu. Karena Allah tahu bagaimana perjalanan hidup kita. Jodoh masuk ke rizki juga. Dan ada orang yang jodohnya tidak ada. Ada enggak? Orang yang sampai mati enggak ada pasangannya. Ada. Berapa banyak anak-anak yang kecil sudah mati? Baru lahir mati. 7 bulan.

siapa yang ngontrak rumahnya? Angkat tangan. Udah ada yang berani ngontrak. Insya Allah sudah punya rumah semua. Nah, doakan semua punya rumah sendiri-sendiri. Nah, walaupun bayar tiap bulan kan, tetap rumahnya dia tuh jemaah. Ngontrak itu juga menjadi sesuatu yang membuat orang kadangkala, kapan aku ya punya rumah ya? Motor, mobil, lihat temennya ganti motor baru. Dia punya motor tapi lama motor. Sedangkan dia untuk beli yang baru gak mampu. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang? Kredit. Kredit itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Syaratnya apa? Tidak riba. Syaratnya tidak ada denda di situ. Tidak ada bunga. Ya kredit. Yang namanya jual beli, beli HP umpamanya 15 juta, kredit 25 juta umpamanya, ya sudah sampai kapanpun harganya tetap 25 juta. Enggak ada ceritanya naik. Tapi sebagian orang melakukan riba. Penyebabnya apa tadi? Karena dia merasa, ya gak bisa saya kalau gak riba. Atau sebagian orang sekarang ini ada dua penyakit di masyarakat Indonesia. Yang satu namanya judol, yang dua namanya pinjol. Dan judol sama pinjol ini kayaknya koncoan. Kalau sudah kalah judi, pinjolnya datang. Pernah melihat orang kaya karena judol? Tidak ada. Cuma karena tadi terburu-buru orang ini. Gajian di D9 berapa gajian? Hah? Antara berapa? Sebagian UMR. UMR berapa di sini? 2.550.000. Masya Allah. Kira-kira kalau gajinya 2.550.000, kapan punya rumah? Kapan punya rumah jemaah? Nunggu bapak mati. Nunggu bapak mati baru punya rumah. Ngenteni warisan. Kadang-kadang dia mengatakan 2.550.000. Kalau ana judi, bisa jadi dapat 250 juta. Bismillah. Bismillah lagi jemaah judi. Kalah. Stres, pinjol datang. Tenang, saya menyelamatkan kamu. Enggak ada. Pinjol itu ingin menjerumuskan kita lebih dalam lagi. Nabi alaihissalatu wassalam pernah memanggil para sahabatnya. Halumma ilayya ayuhan nas. Kemari kalian. Nabi hendak menyampaikan sesuatu. Yang sesuatu ini memang menjadi kecemasan manusia. Kita itu cemas dengan masa depan. Nanti gimana saya? Kira-kira saya akan menikah atau tidak? Kalau saya menikah, kira-kira pernikahan itu akan langgeng atau akan perceraian nantinya. Soalnya saya lihat bapak ibu saya cerai. Sebagian orang itu kan takut dengan masa depan. Maka Nabi alaihissalatu memanggil para sahabatnya. Kumpullah para sahabat ini. Lalu Nabi menyampaikan kepada mereka. Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril alaihissalam itu menghembuskan di dalam jiwaku sebuah pesan. Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Enggak akan mati orang itu sampai ajalnya selesai dan rizkinya sempurna. Enggak bakalan mati. Makanya banyak kejadian dalam kehidupan kita. Ada orang yang sakit parah tahu-tahu sembuh. Di rumah sakit ya. Tahu-tahu dia

0: sadar, ya Allah, seneng keluarga yang mengatakan, ya Allah, Bapak kepingin apa, ini itu. Saya itu kangen sama rondo. Rondo apa?
1: Royal.
0: Bapaknya ini sadar kepingin rondo royal. Oh, bismillah. Berangkat ke D9. Berangkat, dibawakan rondo 9. Makan rondo 9. Rondo royal. Makan rondo royal, mati. Ternyata rizki terakhirnya dia rondo royal. Harus masuk ke tubuhnya. Kalau enggak masuk, enggak mati dia, jemaah. Seperti itu. Rizki itu akan sempurna. Loh, kalau yang di brankas besi yang di ATM-nya, bukan rizki dia. Tadi rizki anak-anaknya tadi. Rizki yang mencari anak-anaknya. Makanya sebagian anak itu nunggu mati orang tuanya, ternyata dia mati duluan. Akhirnya yang dapat warisan siapa? Bapaknya yang dapat warisan dari anaknya. Bukan anaknya. Maka tadi Nabi menjelaskan hal itu supaya kita gak khawatir gitu. Sudah semua sudah ditetapkan. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Ini pesan Nabi SAW. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan gunakan cara yang baik dalam mencari rizki. Antum tahu kalau seorang anak membunuh bapaknya, kira-kira dapat warisan gak? Gak dapat, ya Pak. Gak dapat warisan dia. Karena rizki ini memang gak bisa dicari. Rizki ini harus mencari kamu. Kalau engkau mencari malah gak dapat. Maka Nabi menyebutkan, wa ajbilu fit talab sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian menggunakan cara yang indah dalam mencari rizki. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ur rizq. Jangan sampai ya, gara-gara merasa rizkinya lambat, ala ayyatlubahu bima'asyatillah, kemudian dia mencari rizki itu dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya tadi, main judi. Dan main judi itu dulu, orang itu malu mau main judi. Biasanya orang kalau main judi itu di mana? Ngumpet-ngumpet di dekat kuburan ya. Di akhir kampung yang seharusnya ingat mati, malah main judi di sana. Sabung ayam ke apa ini itu. Sehingga orang yang melakukan judi itu hanya orang-orang tertentu yang malunya sudah berkurang. Tapi sekarang judinya di sini. Judinya di tangan. Antum duduk sama istri antum, bisa gak main judi? Bisa. Istri itu gak tahu. Makan di meja makan sama anaknya, antum tinggal pencet kliks. Ngobrol. Main judi dia bapaknya aja. Maka ini harus hati-hati. Gak bakalan antum jadi nikmat hidupnya dengan judi. Dan penelitian menyebutkan gak ada orang kaya karena judi. Yang ada tadi orang-orang miskin karena judi. Bandarnya itu gak main judi. Ngelumpuk no duit memang. Bandarnya itu memang sudah ngelumpuk. Ini milikku, ini sudah. Makanya bandarnya kaya bukan karena dia main judi, karena dia membuat orang main judi. Yang untung siapa? Dia. Mau orang itu menang atau kalah, dia tetap menang bandarnya. Oh, kalau gitu saya jadi bandar aja. Loh, tambah parah lagi ini. Dan ada di masyarakat. Ada orang yang jadi rentenir. Kadang-kadang rentenir bersama. Apa rentenir bersama? Urunan. Yuk, kita pinjamkan kepada fulan, nanti dapat keuntungan. Ya. Dia pikir keuntungan itu akan membuat dia senang hidupnya. Tambah nikmatnya. Yamhaqullahu riba. Dihancurkan riba. Itu. Tapi pelan-pelan. Lalu kata Nabi SAW, fa inna Allah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bi ta'ati. Yang di sisi Allah, rizki yang berkah tadi, Rizki yang jadi nikmat itu tidak akan didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Makanya sabar. Jangan terburu-buru. Yang membuat orang tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat kaya, ingin cepat menikmatin hidup ini, karena melihat kepada yang di atasnya. Kenapa orang mencuri? Karena ngelihat fulan kok sudah seneng hidupnya. Kenapa orang melakukan riba? Ngelihat fulan, ngelihat yang di atasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan lihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatullah alaikum. Karena itu akan lebih membantu kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Oke, boleh jadi dia kaya harta. Allah kasih kepada antum kesehatan yang lebih baik daripada kekayaan. Siapa yang mau punya jet pribadi? Kita doakan bersama ya, yang mau ya. Punya jet pribadi. Punya uang 1 triliun. Punya istri 4. Amin. Tapi stroke. Ayo, ada yang amin. Apa gunanya? Apa gunanya antum? Punya jet pribadi, uang 1 triliun, punya istri 4, tapi antum stroke. Jalan enggak bisa. Cuma di atas ranjang. Milih mana antum? Tetap kerja di D9 sehat, gaji UMR. Milih yang pertama apa yang kedua?
1: Yang pertama dan sehat.
0: Oh, lihat kan? Pertama sehat. Maunya kayak gitu, tapi realitanya enggak kayak gitu, Cok. Realitanya enggak kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita lihat orang-orang sukses itu dikasih sakit semua. Antum lihat. Oh, Masya Allah. Jadi kondisi manusia ketika dia muda, sehat, dia gunakan kesehatannya untuk mencari rezeki. Ketika dia sudah dapat rezeki yang banyak, dia gunakan rezekinya untuk mencari kesehatan. Lihat antum. Kebalikannya. Ada teman cerita dia punya kawan, oh kaya raya di Jember itu. Kaya raya. Dia sakit berobat ke Singapura, ada masalah. 2 minggu, 2 pekan di Singapura, habis 15 M. Pulang sakit. Tetap sakit, bukan 15 M, sehat. Enggak, tetap sakit. Cuma mendingan lah sakitnya gitu loh jamaah. Berarti, milih mana antum? Sehat jemaah. Cuma kadangkala kita enggak mensyukuri nikmat sehat itu, akhirnya diambil sama Allah nikmat sehat. Karena antum berpikir harta, harta, harta, harta, akhirnya dikasih harta, diambil sehatnya. Antum baru sadar, oh iya ya. Tapi sudah terlambat. Orang kalau kehilangan harta insyaallah masih bisa dicari. Tapi kalau sudah sehatnya diambil, kadangkala sulit untuk dikembalikan. Itu bedanya harta sama sehat. Aibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah pesan. Dan pesan ini diberikan kepada keponakannya, kepada sepupunya yang masih muda belia, Ibnu Abbas. Dan tolong para orang tua juga menanamkan kepada anak-anaknya pesan ini. Jangan cuma anak itu dikasih pesan, nak sekolah nak, belajar nak, jadilah orang pinter supaya kamu sukses. Gak semua orang pinter sukses.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Sulaiman 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan aktivitas lancar, juga hati tetap bahagia menemani siang yang hangat ini. Bersama Vivi Fikri hadir di program Musik Serangat Siang, orang yang berbagi cerita juga untuk sahabat, inspirasi dan keindahan seni mungkin yang ada di dekat kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, berbicara kalau kita soal siang-siang ini enaknya ngapain ya, enak-enaknya istirahat dulu, nyantai sambil dengerin teman-teman yang kita hadirkan di kesempatan kali ini. Dan juga untuk sahabat nanti boleh bergabung di 0811661912. Dan dengan berbagai tembang-tembang pop Indonesia akan kita hadirkan menemani untuk siang ini. Kita nggak tembang kenangan ya, tembang kenangan nanti akan kita hadirkan jam 4 sore ini. Dan untuk kali ini sahabat bisa berikan sama tembang pop Indonesia yang baru ataupun yang lama. Boleh ya, di era 2000-an. Oke deh, kita sapa juga yang mendengarkan di live streaming, selalu dengerin buat adik di Padang. Semoga sehat selalu deh dan semangat selalu hari ini. Selamat siang, selamat beristirahat dan selamat menikmati makan siang juga untuk hari ini. Edisi Senin 18 Mei 2026 kita akan hadir selama kurang lebih 2 jam ke depan sampai jam 3 sore ini. Kembali kita dengarkan dulu sahabat dan teman-teman, berikut kita hadirkan yang lagi di perjalanan juga, yang lagi di rumah, lagi beristirahat ataupun lagi di warung juga, di ladang juga hari ini. Yang tetap semangat aja lah untuk sahabat dan berdoa nih, semoga lancar-lancar aja hari ini. Jangan lupa untuk selalu bahagia.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang hari ini, semoga selalu semangat. Karena Senin sering disebut sebagai hari pembuka perjuangan selalu berakhir pekan ya. Ada yang masih bawa suasana santai di hari Minggu. Wah, waktunya pelan-pelan kembali fokus. Karena minggu yang baru juga akan memberi peluang yang baru. Buat yang lebih gantar di pasar di rumah dan pengalaman ataupun yang sedang menikmati waktu istirahat siang, terima kasih sudah memilih Lengkisah FM menemani untuk hari ini. Kadang hari Senin terasa berat bukan karena pekerjaannya terlalu banyak, tapi karena pikiran kita belum siap memulai. Coba mulai dari hal kecil, rapikan target hari ini, selesaikan satu pekerjaan dulu, dan jangan lupa beri waktu tubuh untuk istirahat sejenak. Karena produktif itu bukan soal buru-buru, tapi soal konsisten melangkah sedikit demi sedikit. Dan untuk hari ini, sahabat tetap fokus buat daftar pekerjaan prioritas ya. Jangan lupa minum air putih yang cukup, ambil jeda sebentar untuk meregangkan badan, serta putar musik favorit biar mood kembali naik. Simpel kan, tapi cukup nih membantu membuat hari lebih ringan. Nah, untuk sahabat di siang hari ini, supaya makin semangat lagi nih cuaca panas ini, boleh bergabung bersama kita di 0811-661-9120. Selamat siang untuk semua yang mendengarkan bagi utara sampai selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga hari ini baik dan tetap lancar aja untuk aktivitas hari ini. Ada berikut lagi yang akan kita hadirkan menemani siang teman-teman Top Indonesia yang juga akan memberi kelengkapan untuk istirahat siang sahabat. Sebelum kita ke tembang nih sahabat, kita hadir dulu dengan informasi. Ini informasi dari Pengadilan Negeri Painan ya. Datang dari Baitul Arsyah M. Panitera selaku jurusita Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 7 PDT.G/2026/PN/PNN memanggil nih kepada Tony Irawan laki-laki tempat tanggal lahir Solo 3 Februari 1946 wira swasta ya agama Islam dan beralamat di R Tambang Kenanggarian Nyur Melambai Palangai Kecamatan Rana Pesisir. Ini sebagai tergugat 2 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 7/PDT.G/2026/PN/PNN dengan agenda persidangan. Kelengkapan para pihak atau para tergugat untuk kesempatan terakhir yang akan dilaksanakan pada hari Kamis ya, tanggal 4 Juni 2026 pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan atau di Wisma San Alaida Sago, Kompleks Islamic Center Sago. Jadi sehubungan ini dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT BPR Gema Pesisir yang beralamat di RHJ, Kecamatan Minggu Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, melawan Pitrawati dan kawan-kawan beralamat di R Tambang Kenanggarian Palangai Kecamatan Rana Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya ini disebut sebagai para tergugat. Jadi untuk sahabat semua, jangan lupa juga ini yang mengenali nama yang bersangkutan, Tony Irawan ini biar disuruh ya menghadap ke ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 10 pagi.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 lagi saya FM di menit 30 ya, dari pukul 2 siang hari ini masih bersama Vivi menemani sahabat hari Senin ya. Banyak orang yang sekarang mulai menerapkan yang kebiasaan sederhana bernama power break atau istirahat singkat beberapa menit di tengah aktivitas. Cukup berdiri, peregang ringan, minum air putih ataupun melihat suasana luar ruangan sebentar. Ternyata bisa membantu tumbuh lebih segar dan pikiran kembali fokus. Cocok nih buat sahabat yang lagi kerja, jualan, belajar ataupun berkegiatan sejak pagi tadi. Dan siang ini sahabat, cuaca cukup panas, jadi perbanyak minum air putih ya. Jangan duduk terlalu lama, dengarkan musik favorit dan tarik nafas dalam dan regangkan badan sebentar. Simple tapi lumayan nih membantu bikin energi balik lagi. Dan juga sahabat, salah satu cara juga sederhana nih biar tetap semangat adalah jangan terlalu memikirkan semua pekerjaan sekaligus. Fokus pada satu hal, selesaikan pelan-pelan karena langkah kecil juga tetap membawa kita maju. Ingat, tidak harus sempurna setiap hari, yang penting terus bergerak.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

kesehatan dan hati yang tetap penuh semangat. Bagi yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya dipermudah. Yang sedang berusaha, semoga usahanya diberikan hasil terbaik. Dan yang sedang menghadapi tantangan, semoga tetap kuat menjalani langkah demi langkah. Mari jadikan hari Senin ini bukan sebagai beban, tapi sebagai awal baru untuk membuka peluang, harapan, dan cerita baik sepanjang minggu ini. Tetap semangat sahabat, karena setiap hari selalu punya kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Nanti kita akan beralih ke program berikutnya sahabat Citra Keluarga yang akan menemani sahabat semuanya. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

91,2 lagi saya FM sama kita di program Citra Keluarga sore hari ini. Berbagi dengan beberapa informasi dan tips yang sudah kita siapkan di Senin ini edisi 18 Mei 2020. Selamat sore aja untuk semuanya dan semoga dalam keadaan masih terbaik selalu. Dan kali ini sahabat, ada beberapa hal yang perlu juga kita kenali, yaitu efek diet yang mengganggu metabolisme tubuh. Di sini sahabat, diet yo-yo atau white clean adalah pola turun berat badan lalu naik kembali secara berulang dalam waktu singkat. Banyak kasus dipicu pola diet ekstrim dan pembatasan kalori tidak realistis untuk jangka panjang. Dampak utamanya adalah penurunan laju metabolisme basa akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi. Diet yo-yo tidak hanya mempengaruhi berat badan, tapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius. Nah, di sini apa saja sih efek diet yang bisa mengganggu kesehatanmu, termasuk diet yo-yo ini? Yang pertama, penurunan basa metabolic rate atau jangka panjang. Jadi penurunan berat badan drastis akibat diet yo-yo membuat tubuh menganggapnya sebagai kondisi krisis energi. Metabolisme menjadi lebih lambat bahkan setelah diet selesai dijalani. Akibatnya tubuh lebih hemat energi sehingga penurunan berat badan pun semakin sulit dicapai. Nah, di sini sahabat, gangguan hormon dan keseimbangan tubuh, di mana berat badan ekstrem dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin ya dan grelin tubuh. Jadi saat berat badan turun drastis, leptin menurun sehingga tubuh merasa lebih lapar meskipun asupan cukup. Sementara itu grelin meningkat ya setelah penurunan berat badan dan memperkuat rasa lapar. Juga ada lagi sahabat, kesulitan menurunkan berat badan. Jadi setelah siklus diet yo-yo berulang, tubuh menjadi lebih sensitif. Salah satu dampak diet yo-yo adalah kekurangan massa otot. Selain penurunan lemak tubuh, saat berat badan naik kembali, lemak lebih mudah pulih dibandingkan jaringan otot yang hilang. Jika siklus ini berulang, massa otot dapat terus ya menurun dari waktu ke waktu. Jadi kehilangan otot membuat tubuh menjadi lebih lemah dan kurang bertenaga secara keseluruhannya.

0: kantor, langsung aku tunggu di sini ya.
1: Aku bisa lebih cepat kok. Aku sekarang kesana ya.
0: Loh, kamu pulangnya lebih awal. Ki, Iki.
1: Nanti aku jelasin di sana.

0: kamu gak perlu merasa sebersalah itu. Karena ini semua bukan tanggung jawab kamu. Makasih ya, udah menemenin aku ngelaluin semuanya.
1: Aku yang makasih.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kartu apaan tuh? KTP?
2: Bukan sih, buku nikah.
3: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
1: Kartu kusuka? Apaan tuh?
3: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
3: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
4: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
5: Di suatu pagi yang cerah,
6: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deda, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
6: Deh, pakai aye galon sajo lalai, beli capek.
5: Jangan Laida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
6: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
7: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Untuk kali ini sahabat Berita Indonesia Live diikuti oleh Radio Suara Rakyat Gorontalo, Lansip Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Radia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Dari Persada Editox ada Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Dan dari Lapsus Khusus Dapur Redaksi Berita Indonesia Live, Megatan Indah FM Kabupaten Megentan Jawa Timur, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan RKK Ketap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Dan juga diikuti oleh RPKD Kota Denpasar Bali. Kali ini sahabat akan dipandu bersama presenter Nadia. Dan radio host kali ini adalah RPKD di 92,6 FM dan Pasar Bali. Baik, untuk kali ini sahabat yang ingin mendengarkan juga bisa melalui live streamingnya untuk sahabat-sahabat semua di Berita Indonesia Live hari ini. Dan mari kita ikuti sahabat Berita Indonesia Live edisi Senin 18 Mei 2026 selengkapnya.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Senin 18 Mei 2026 kali ini, bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Nadia Rizna. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo Provinsi Gorontalo, bersama reporter Thomas Tamu yang akan mengabarkan, Wagub Idah tekankan kolaborasi dan data akurat untuk rehabilitasi narkoba di Gorontalo. Silakan informasinya.
1: Dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya rehabilitasi narkoba melalui program kolaborasi lintas sektor dan integrasi data yang akurat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi saat menghadiri rapat koordinasi rehabilitasi sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS Lembaga Rehabilitas Berkelanjutan Mitra BNN di Aula BNN Provinsi Gorontalo Senin 18 Mei 2026. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya karena harus menghadiri peluncuran Open Data Gorontalo bersama Wakil Duta Besar Australia. Ia menjelaskan bahwa semangat satu data tersebut juga sangat penting diterapkan di bidang kesehatan, termasuk data penyalahgunaan narkoba, agar investigasi dan bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. Wagub Ida juga menceritakan tentang operasional institus penerimaan wajib lapor atau IPWL di tengah efisiensi anggaran, serta beratnya stigma sosial yang membuat mantan pecandu ragu kembali ke masyarakat. Meski demikian, Pemprov Gorontalo melalui Dinas Sosial terus bergerak nyata dengan memberikan bantuan modal usaha seperti alat perbengkelan, pembuatan kue, hingga perlengkapan salon, agar para mantan pengguna dapat mandiri secara ekonomi dan kembali produktif. Menutup arahannya, Wagub Ida berharap rakor ini dapat menyampaikan persepsi, memperkuat mekanisme rujukan yang efektif, serta membangun cara pandang masyarakat yang lebih humanis. Pulih itu bukan mustahil, dan rehabilitasi bukan sebuah hukuman. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara.
0: Terima kasih rekan Thomas, selamat bertugas kembali. Berita kedua di sesi pertama ini, informasi dari LPPL Radio Lansekmani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Romi Yeni yang telah bersiap akan mengabarkan. 6 SPM Mekar Jaya resmi diluncurkan. Upaya perluas layanan dasar masyarakat Kecamatan Koto 7. Silakan rekan Romi Yeni.
2: Pendengar, Pemerintah Kecamatan Koto 7 secara resmi meluncurkan program Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal tingkat kecamatan yang dipusatkan di Posyandu Mekar Jaya, Nagari Gugu, Kabupaten Sijunjung pada Selasa lalu. Langkah inovatif ini merupakan tindak lanjut nyata dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 guna memperkuat integrasi layanan sosial dasar di tingkat akar rumput. Melalui transformasi ini, fungsi posyandu diperluas sehingga tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, melainkan mencakup 6 bidang pelayanan dasar sekaligus, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta sosial. Acara peluncuran yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh jajaran pejabat penting dan pemangku kepentingan lintas sektor. Tampak hadir para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dari DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk KB, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Pekerjaan Umum, hingga Dinas Sosial. Selain itu, jajaran tingkat kecamatan dan nagari turut memadati lokasi, mulai dari Ketua Tim Penggerak Posyandu Kecamatan Koto 7, unsur Forkopimcam, Kepala Puskesmas Kabupaten Sijunjung, Koordinator Penyuluh KB, Kepala KUA Koto 7, Wali Nagari Sekecamatan Koto 7, tokoh masyarakat Nini Mama, Bundo Kanduang, dokter, bidan desa, serta para kader posyandu. Ketua Tim Penggerak Posyandu Kabupaten Sijunjung Nyonya Riri Beni Duifa Dalam arahannya mengungkapkan rasa bangganya karena Sijunjung menjadi kabupaten pertama di Sumatera Barat yang meluncurkan program ini. Ia menjelaskan bahwa cakupan 6 SPM ini menyentuh siklus hidup manusia dan keberhasilannya sangat bertumpu pada integritas serta kerja keras para kader di lapangan. Dukungan penuh terhadap transformasi ini juga disampaikan oleh Camat Koto 7, Erik Sedenov, SIP. Beliau menegaskan bahwa perluasan fungsi posyandu merupakan langkah strategis untuk mendekatkan akses pelayanan publik kepada warga agar lebih terukur dan komprehensif. Erik berharap seluruh kader dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola layanan lintas sektor yang baru ini. Dengan diresmikannya posyandu 6 SPM ini, para kader diharapkan dapat cepat beradaptasi dengan sistem pelaporan baru. Sementara masyarakat diimbau untuk memaksimalkan fasilitas pemeriksaan, kesehatan gratis, dan layanan sosial terintegrasi ini setiap hari. Demikian berita yang disampaikan oleh LPPL Radio Lansekmania FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Romi Yeni dari Lansekmania FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, terima kasih laporannya. Dan berita ketiga di sesi pertama dari LPPL Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan pemerintah Kabupaten Wonogiri raih penghargaan nasional capaian perekaman KTP elektronik 100%. Silakan, reporter Dias.
3: Selamat siang LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai wilayah dengan capaian perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL tertinggi. Kabupaten Wonogiri berhasil mencapai 100% perekaman dari total penduduk wajib KTP. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri. Penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengelola data kependudukan bagi aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2026 yang berlangsung belum lama ini di Saphiro Hotel Depok. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Herdian mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat atas keberhasilan daerah dalam memastikan seluruh warga wajib KTP telah melakukan perekaman KTP elektronik. Keberhasilan itu tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah melalui pelayanan administrasi kependudukan yang aktif dan inovatif. Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara konsisten melaksanakan pelayanan jemput bola perekaman KTPL di Panti Sosial SLB, rumah warga berkebutuhan khusus hingga kelompok masyarakat rentan yang memiliki keterbatasan akses pelayanan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, operator pelayanan, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam tercapainya capaian tersebut. Kolaborasi yang baik antara seluruh pihak mampu memastikan tidak ada warga wajib KTP yang tertinggal dalam proses perekaman. Dikatakan juga bahwa capaian perekaman KTPL 100% juga menjadi indikator penting keberhasilan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri. Data kependudukan yang akurat dan lengkap memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemilu, hingga transformasi pelayanan publik berbasis digital. Dengan penghargaan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Wonogiri semakin memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih Dias laporannya.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok harinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi e-court layanan pengadilan Denpasar bersama reporter Adiani. Silakan Adiani.
2: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saat ini saya Adiani sedang bersama dengan narasumber dari PN Kota Denpasar. Ini ada Bapak Rudi Ananta Wijaya, SH MHLI, ya, yang akan menyampaikan terkait dengan e-courtnya warga kota. Kita sapa dulu tapi sebelumnya ya Pak Rudi, gimana kabarnya?
3: Kabar baik untuk pagi ini dan semoga baik untuk kedepannya.
2: Oke. Nah, ngomong-ngomong soal e-court nih Pak Rudi, kita pengen tahu e-court ini apa sih Pak Rudi?
3: Jadi e-court ini adalah suatu proses layanan dari Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan di Klaten, bahwasanya terkait dengan administrasi perkara perdata pada umumnya, sejak dari awal pendaftaran sampai dengan di akhir, sampai dengan putusan, sampai dengan upaya hukum, itu semuanya bisa dilakukan secara elektronik.
2: Oke, jadi semuanya digital gitu ya Pak, secara online ya. Oke, warga kota, jadi seperti itu, mengikuti juga perkembangan zaman saat ini ya, semua serba digital. Dari pengadilan negeri pun juga meluncurkan yang namanya e-court. Nah, untuk warga kota yang penasaran dengan e-court lebih lanjut, silakan bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 081338338926. Nah, tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Rudi seperti apa sih e-court ini. Lanjut, kita pingin tahu nih, sejak kapan sih e-court ini diberlakukan di Indonesia, Pak Rudi?
3: Ya, kalau berbicara mengenai sejak kapan, sebenarnya embrionya itu sudah ada sejak tahun 2018 ya.
2: Oke.
3: Ketika ada Perma 3 2018 yang mengatur tentang administrasi pengadilan secara elektronik, kemudian diperbarui lagi dengan Perma yang nomor 1 tahun 2019, ya, ini tentang administrasi perkara persidangan di pengadilan secara elektronik, dan ada yang terbaru lagi Perma 7 tahun 2022 yang memperbarui yang Perma 2019 tadi.
2: Oke, jadi cikal bakalnya sudah ada idenya sejak 2018.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke, dan akhirnya efektif mulai diberlakukan ini kapan Pak Rudi?
3: Dan mulai efektif ya pada saat itu, sejak diberlakukan saat itulah mulai berlaku sampai dengan sekarang.
2: Oke, baik, sampai dengan sekarang masih ya bisa dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan e-court. Nah, tadi sudah dijelaskan ya seperti apa e-court ini, kemudian sejak kapan berlakunya. Dan kita ingin tahu juga kenapa sih akhirnya e-court ini diluncurkan gitu Pak, menjadi satu inovasi. Dan juga perbedaan antara e-court dengan sidang konvensional ini seperti apa? Silakan.
3: Ya, e-courts ini sebenarnya diluncurkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk salah satu apa itu menyikapi perkembangan kekinian juga. Artinya zaman sudah berubah, semuanya bisa lebih efektif, efisien dan mudah, dan pemberlakuan e-court ini pun juga sudah sangat kemarin waktu kita di zaman-zaman COVID ya, jadi sangat-sangat membantu bagi masyarakat. Karena waktu COVID dulu kan kita nggak sempat berjalan keluar atau beraktivitas, sehingga proses persidangan bagi warga pencari keadilan pun tetap harus berjalan. Makanya sebelum COVID sudah ada Perma itu menjadi kemudahan bagi warga masyarakat pada umumnya untuk tetap memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kepentingan hukumnya. Jadi kalau dibedakan antara konvensional dengan e-court, sudah pasti kalau ekor sudah pasti dari sisi waktu, artinya para pencari keadilan maupun yang menggunakan kuasa, apabila ada aktivitas yang lain, masih bisa melakukan kegiatan yang lain, karena proses persidangan ini nanti akan dilakukan secara elektronik ya, elitigasi kan. Proses elitigasinya nanti seperti apa, nanti ada mana sih yang bisa elitigasi, mana sih yang bisa harus hadir secara konvensional, jadi seperti itu.
2: Oke, jadi ada beberapa sidang yang memang tidak bisa dilakukan secara digital begitu ya Pak?
3: Enggak, artinya begini, di dalam e-court ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara elektronik.
2: Oke, okay,
3: tapi dalam perkara yang bersama, untuk hal-hal yang sifatnya untuk pembuktian, misalnya kita harus kesempatan untuk bukti surat, kita kan harus verifikasi, mengecek aslinya, kemudian pada saat pembuktian, pemeriksaan saksi bagi dari kedua belah pihak, otomatis kan juga bisa hadir untuk di persidangan di pengadilan gitu loh.
2: Oke, baik. Jadi perbedaan utamanya ini adalah pelaksanaannya ya, begitu ya.
3: Bedanya kalau konvensional itu dari awal sampai dengan akhir ya harus datang kan gitu.
2: Harus tatap muka
3: kan?
2: Gitu ya. Oke.
3: Kalau yang ekor kan ada beberapa bagian dalam persidangan suatu perkara itu yang sifatnya elektronik, tidak perlu hadir.
2: Oke, gitu. Baik.
3: Berprofesi sebagai advokat.
2: Oke, baik. Jadi sudah disediakan yang mudah. Silakan gunakan yang mudah gitu ya, Pak.
3: Ibaratnya kalau ada yang mudah, kenapa harus milih yang susah kan?
2: Iya, begitu. Nah. Oke, luar biasa. Apalagi sekarang apa-apa serba digital ya, Pak Rudi ya. Jadi dari Pengadilan Negeri sendiri juga menyesuaikan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk case yang bisa dilakukan secara e-court ini, apakah semua kasus bisa dilaksanakan sidangnya secara e-court begitu Pak Rudi? Atau ada pengecualian begitu?
3: Ya pada prinsipnya semua perkara perdata bisa dilakukan mekanisme e-court, elitigasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang seperti saya jelaskan di awal tadi.
2: Iya. Oke, jadi semua tahap semua kasus perdata tapi tahapan-tahapannya ada yang mana yang online, yang mana yang harus menuju ke pengadilan begitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih ya Pak Rudi untuk bincang-bincangnya hari ini ya. Karena memang membuka wawasan kita terkait dengan pelaksanaan e-court ini sendiri yang ternyata memang sangat memudahkan para penggunanya ya Pak ya. Demikian pendengar, saya Adiani melaporkan untuk Persada ID Talk, kembali ke studio.
0: Demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talk, e-court layanan pengadilan dan pasar. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur. Dari LPPL Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, ada Anggun yang akan melaporkan. 3 jemaah haji Kabupaten Pasuruan wafat di Tanah Suci. Reporter Anggun, silakan laporannya.
4: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Kabar duka menyelimuti rombongan jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Hingga pertengahan Mei 2026, tercatat 4 jemaah meninggal dunia, baik saat berada di Madinah, Mekah maupun setelah sempat menjalani perawatan di Indonesia. Hal tersebut seperti yang disampaikan PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan, Ahmad Marzuki, saat dihubungi via sambungan seluler langsung dari Tanah Suci Mekah, Minggu 17 Mei 2026. Jemaah pertama yang wafat adalah Komariah. Beliau meninggal dunia saat berada di Madinah pada 26 April 2026. Selanjutnya, Abdul Wahid dari Kloter 7 Sub meninggal di Mekah pada 7 Mei 2026. Kemudian, jemaah atas nama Jumayyah binti Abdul Ghafur juga dilaporkan wafat di Mekah pada 13 Mei 2026. Sementara satu jemaah lainnya, Abdul Kohar dari Kloter 6 Sub meninggal dunia di Pasuruan setelah sempat mengalami gangguan kesehatan sebelum keberangkatan. Gus Anis, Sapaan Akrab PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan menegaskan pihaknya terus memantau kondisi para jemaah melalui petugas kloter dan laporan dari tim pendamping di Arab Saudi.
5: Untuk Kabupaten Pasuruan berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman kloter dan dari teman-teman yang ada di Kementerian Haji dan Umroh Daerah, ada 4 orang yang sudah meninggal dunia. Kami berharap kepada seluruh jemaah haji, khususnya Pasuruan Raya, ini selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, memakai APD dan juga membawa nusuk sebagai identitas jemaah haji yang sah, agar bisa memasuki wilayah Masjidil Haram dan juga wilayah Ar-Musna.
4: Sementara itu, di tengah suhu ekstrim di kota Mekah yang mencapai 44 derajat Celcius pada siang hari dan 30 derajat Celcius pada malam hari, pihak Kemenhaj mengingatkan seluruh jamaah untuk lebih disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih Anggun, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, buka Piala Bupati U13 dan U15, Bupati Tangerang tegaskan komitmen regenerasi atlet sepak bola. Selengkapnya dilaporkan Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Silakan, rekan Andri.
6: Dengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rasid secara resmi membuka turnamen sepak bola Piala Bupati Cup 2026. Kelompok usia U13 dan U15 di Training Ground Stadion Indomilk Arena Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Mesya Rasid menegaskan pentingnya kompetisi kelompok umur yang berjenjang dan berkesinambungan sebagai fondasi utama regenerasi dan mencetak pemain masa depan daerah. Menurutnya, pembinaan berjenjang dan berkelanjutan sejalan dengan harapan Presiden Persita Tangerang Zaki Iskandar bersama jajaran manajemen agar kompetisi sepak bola di Kabupaten Tangerang terus berjalan secara konsisten demi menjaga mata rantai pembinaan atlet usia dini. Dia juga memberikan pesan kepada seluruh pemain dan ofisial untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kondisi fisik serta mental agar mereka semua dapat siap bertanding secara maksimal. Sementara itu, Sekretaris PSSI Kabupaten Tangerang Haji Memet mengungkapkan bahwa ajang Piala Bupati Cup 2026 diikuti sebanyak 30 tim untuk berbagai kategori. Jika digabungkan dengan kompetisi kelompok umur sebelumnya, tercatat sekitar 2.165 pesepak bola muda aktif dalam pembinaan sepak bola lokal Kabupaten Tangerang. Pihaknya berharap dengan dimulainya Piala Bupati Cup U13 dan U15 tahun 2026 bisa melahirkan generasi atlet sepak bola muda tangguh, sehat, berprestasi, dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Tangerang di tingkat nasional maupun internasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Andri dari LPPL Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Pendengar Berita Indonesia Live, event Selawiran 2026, Dongkrak Gaya Hidup Sehat dan UMKM dari LPPL Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah akan disampaikan reporter Sofia. Silakan informasinya.
7: Mendengar Berita Indonesia Live, Bupati Tegal Iskak Maulana Rohman secara resmi membuka kegiatan event Selawiran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal ke-425 di Gor Trisanja pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat dengan diikuti sekitar 1.200 peserta, baik dari Kabupaten Tegal maupun luar kota. Bupati Iskak mengatakan tren olahraga lari kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut membawa dampak positif baik bagi kesehatan maupun perekonomian masyarakat, seperti yang dituturkannya berikut ini.
8: Ya, salah satunya juga ini kan multi efek ya. Jadi masyarakatnya sehat juga, terus juga dari banyak pelari dari luar kota, tentunya ini juga efeknya ke perekonomian. UMKM jalan, muncul apa namanya ini ada bot-bot ya, stand-stand makanan, bisa melibatkan UMKM, masyarakat juga ekonominya berputar.
7: Ia mengungkapkan antusiasme masyarakat terlihat sejak sebelum perlombaan digelar. Selain menumbuhkan budaya hidup sehat, event tersebut juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tegal terus berkomitmen mendukung pembinaan olahraga melalui KONI maupun penyedia sarana dan prasarana olahraga. Dari LPPL Slawi FM Tegal, Jawa Tengah, Sofia mengabarkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih rekan Sofia untuk laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
9: Bapak Indonesia Analis Pengembangan Lembaga Pembiayaan OJK Iwan Partogi mengatakan permintaan emas nasional yang terus meningkat menjadi peluang untuk pengembangan kapasitas produksi dalam negeri dan optimalisasi sumber daya emas yang ada di masyarakat. Dijelaskan oleh Iwan mengungkapkan bahwa volume impor emas batangan Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang 2016 hingga 2025 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 29,10% per tahun. Pada 2025, sekitar 89% impor emas Indonesia masih berasal dari Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Swiss. Dilanjutkan bahwa saat diskusi membahas perkembangan regulasi pengawasan hingga potensi ekonomi bank emas yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Indonesia, dalam keterangan dikutip di Jakarta, dia mengatakan bahwa bank emas atau bullion bank bukan merupakan lembaga atau badan hukum tersendiri, melainkan kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Dasar hukum praktek tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, khususnya pasal 130 hingga pasal 132. Sementara itu, analis perdagangan ahli utama BPPT MSIS menyebut perdagangan emas digital yang diawasi pemerintah wajib memiliki aset dasar atau acuan underlying asset berupa emas fisik nyata. Menurutnya, regulasi perdagangan emas digital dibentuk untuk mencegah praktik perdagangan emas tanpa fisik yang berpotensi merugikan masyarakat. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Aan Kasianto. Kita beralih ke LPPL Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur bersama reporter Wina yang akan melaporkan Bupati Magetan menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan memberikan penghormatan serta mengawal prosesi keberangkatan hingga pesawat kepresidenan resmi take off menuju Jakarta. Silakan Wina laporannya.
10: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyu di Kabupaten Magetan dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban pada Sabtu 16 Mei 2026. Bupati Magetan Bunda Nani bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Lanut Iswahyudi Marsma TNI Muhtadi Anjar Legowo serta Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyambut langsung kedatangan Kepala Negara Republik Indonesia tersebut. Kunjungan kerja Presiden Prabowo kali ini membawa sejumlah agenda strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan hingga ketahanan pangan. Dari pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban untuk menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan. Selain itu, Kepala Negara juga akan meresmikan operasionalisasi 1.061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, dan selanjutnya Presiden Prabowo akan menuju Kabupaten Tuban untuk menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026. Sebelumnya, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas diketahui bertolak menuju Lanut Iswahyudi dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jawa Timur, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi Magetan setelah merampungkan seluruh rangkaian kegiatan kunkernya di wilayah Nganjuk dan Tuban. Kunjungan kerja di kedua kabupaten tersebut berjalan dengan lancar sebelum kepala negara beserta rombongan bersiap untuk kembali ke ibu kota Jakarta. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih rekan Wina, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita lanjutkan informasi berikutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Fitri Hidayah yang telah siap melaporkan berita distribusi BBM bersubsidi di SPBU Kalsel dipastikan tepat sasaran. Silakan rekan Fitri Hidayah laporannya.
11: Baik, terima kasih Nadia. Dari Kalimantan Selatan kami kabarkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menyikapi keluhan masyarakat terkait distribusi solar subsidi dengan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di wilayah Banjarbaru dan Banjarmasin. Kegiatan yang melibatkan Satgas BBM bersama unsur TNI, Polri, dan stakeholder terkait tersebut dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prop Kalsel Arya Dinor didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan. Sidak dilakukan atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin sebagai langkah cepat pemerintah daerah memastikan distribusi BBM subsidi, khususnya solar dan biosolar, berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prof. Kalsel Arya Denor mengatakan, pemerintah ingin memastikan dua hal utama dalam pengelolaan BBM subsidi, yakni ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi kepada masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat maupun supir angkutan menjadi korban akibat adanya penyalahgunaan pengelolaan BBM subsidi di SPBU. Karena itu, pengawasan langsung dilakukan bersama aparat penegak hukum dan Satgas BBM. Selain memastikan distribusi tetap lancar, pemerintah juga mengedukasi pengelola SPBU agar pengelolaan BBM subsidi tetap sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Aryadi menegaskan, sanksi terhadap penyalahgunaan BBM subsidi cukup berat sehingga seluruh pengelola subsidi diminta mematuhi aturan dan menjaga distribusi agar tepat sasaran. Dari hasil pemantauan di lapangan, tim gabungan tidak menemukan indikasi penyelewengan maupun praktik pelangsiran BBM subsidi. Kondisi antrian kendaraan di sejumlah SPBU juga terpantau tertib dan terkendali. Dalam sidak tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya penerapan sistem barcode di SPBU Pertamina untuk mendukung pendistribusian BBM subsidi berbasis data kebutuhan real masyarakat. Menurut Aryadi, sistem barcode membantu memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar, lebih transparan dan tepat sasaran karena suplai BBM dari Pertamina disesuaikan dengan data penyaluran di lapangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi akan terus dilakukan secara berkala melalui sidak terbuka maupun tertutup bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas distribusi energi di daerah. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Fitri Hidayah melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih Fitri Hidayah dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan berita keempat di sesi ketiga dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang akan mengabarkan IPSI Kalimantan Barat lantik pengurus IPSI Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Silakan reporter Awang Aji Wasita informasinya.
12: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menggelar pelantikan pengurus IPSI Kota Pontianak dan IPSI Kabupaten Kuburaya masa bakti 2026-2030 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Minggu 10 Mei 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum IPSI Kalimantan Barat, Alexander Wilio, yang juga menjabat sebagai Bupati Ketapang. Dalam sambutannya, Alexander Wilio menegaskan bahwa pencaksilat bukan sekedar cabang olahraga, melainkan warisan budaya leluhur bangsa yang harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Menurutnya, penguatan organisasi harus dibarengi dengan peningkatan pembinaan atlet, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Melalui pelantikan ini, Pengprov IPSI Kalimantan Barat berharap organisasi pencaksilat di seluruh daerah semakin solid, profesional, dan mampu mencetak atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama Kalimantan Barat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Awang Aji Wasita laporannya. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, ada reporter Bambang yang akan melaporkan BKKBN Provinsi Bali dorong Kota Denpasar memiliki TPA Negeri, TPPKK Kota Denpasar siap berkolaborasi. Rekan Bambang, silahkan laporannya.
13: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah pusat melalui Kemenduk Bangga atau BKKBN terus mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi keberadaan TPA negeri di masing-masing daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, BKKBN Provinsi Bali mengarahkan pemerintah Kota Denpasar untuk segera merealisasikan pembangunan TPA negeri di Kota Denpasar. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Niloh Gede Sukardiasi, saat melakukan audiensi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Nyonya Sagung Antarijaya Negara di Gedung Santigraha Denpasar, Kamis lalu. TPA bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan keluarga berkualitas dengan menyediakan pengasuhan terintegrasi yang aman, nyaman, dan edukatif. TPA bertindak sebagai mitra orang tua untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak sekaligus memfasilitasi produktivitas ekonomi orang tua, terutama ibu bekerja. Selain itu, BKKBN Bali juga melaksanakan gerakan ayah teladan sebagai edukasi keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak guna mencegah stunting serta program Taman Asuh Sayang Anak sebagai tempat pengasuhan anak yang sehat. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Nyonya Sagung Antarijaya Negara mengatakan pemerintah Kota Denpasar telah merancang pembangunan TPA Negeri. Antarijaya Negara menegaskan siap berkolaborasi dengan BKKBN Provinsi Bali dalam mendukung berbagai program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting. Lebih lanjut dijelaskan, Tim Penggerak PKK Kota Denpasar selama ini juga memiliki program rutin posyandu paripurna yang memberikan pelayanan kepada lansia, ibu hamil, dan balita di wilayah kelurahan. Sedangkan di desa, kegiatan serupa dilaksanakan melalui dukungan anggaran APBDes. Setelah kegiatan posyandu paripurna berakhir, masing-masing wilayah diharapkan mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri setiap bulannya. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Bambang dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi Senin 18 Mei 2026. Saya Nadia Arisna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Tartu apaan tuh?
2: KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
1: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Kalau antum mau sukses dalam kehidupan ini, usahakan. Kalau bisa semua bagus. Pasti mereka saling bisik tuh. Mereka mengatakan, orang ini punya amal rahasia dengan Tuhannya. Itu yang membuat dia, akhirnya Allah SWT angkat derajatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kembali saya ingatkan teman-teman sekalian, tuntun tuh untuk diri saya terlebih dahulu, baru kemudian teman-teman sekalian. Kalau target seorang muslim dalam hidupnya adalah mengejar kebaikan, terus setelah itu kebaikan, dan kebaikan di atas kebaikan. Selalu mencari dari kebaikan apa kepada kebaikan apa lagi, atau lebih baik daripada kebaikan sebelumnya. Tidak ada dalam kamus seorang muslim, waktunya sia-sia, tidak bermanfaat, atau sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah Allah subhanahu wa ta'ala larang. Kalau itu masa lalu anda, ubah sekarang. Harus sekarang punya program semuanya berisikan hal-hal yang optimis dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kita tinggal patuh saja kepada Allah. Dan Allah janjikan dalam surah At-Talaq, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa mayattakillah yajal lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuku min haitsu la yahtasib. Dan dia akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Praktikin coba. Sehari, sepekan, sebulan, sudah ada efek langsung bisa dirasakan. Pada saat kita coba komitmen, hari ini saya akan sholat 5 waktu di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Coba komitmen, diniatkan, bahkan dari sholat tahajudnya. Dengan izin Allah, kita akan terbangun. Kalau tidak, berarti masih ada kemaksiatan yang tersisa. Sebelum tidur, beristighfar, bertobat kepada Allah, berazam, kemudian mulai jalan. Coba sehari saja, azan, kita sudah di masjid. Takbiratul ihram imam, kita langsung takbir. 5 waktu sholat. Usahakan pada hari itu kerjakan duha walaupun cuma 2 rakaat, sholat malam walaupun cuma witir. Coba dikerjakan. Lihat perubahan yang terjadi. Keesokan paginya kalau kita komitmen menjalankan lagi, apapun yang kita butuhkan seperti termudahkan depan mata. Sangat mudah. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Kalau kita tinggal menikmati dan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik saja. Berusaha. Dan tidak usah jauh-jauh. Mulai dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita tambahkan dengan yang disunnahkan. Bahkan dalam Islam sudah kita titik beratkan pada pertemuan sebelumnya, kalau kita bisa mendapatkan kebaikan bahkan dengan niat kita. Niat saja, niat ingin sholat malam, niat ingin bersedekah kalau ketemu sama fakir miskin, niat nanti pada saat pulang kantor mau hadir ke majelis ilmu, niat kalau ada rezeki mau haji, dan seterusnya. Niat kapan jihad dikumandangkan kita akan pergi, semua itu sudah cukup mendatangkan pahala. Kalau kita kerjakan, kita akan dapat 10 kali lipat. Begitu mudahnya kita beramal saleh. Bahkan lebih jauh daripada itu. Kita bisa panen pahala dari kebaikan yang sedang orang kerjakan dengan cara mendukungnya, dan juga dari keburukan orang dengan cara meluruskannya. Semua pahala. Pelanggaran orang pun di depan mata kita, kita bisa dapat pahala. Itu kan hadis disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan ayahnya adalah sahabat. Dia berkata, kami bersama Nabi SAW dalam satu peperangan, lalu beliau bersabda, inna bil madinati la rijala masirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ini, atau di Madinah itu yang sedang kita tinggalkan kotanya, ada orang-orang yang mana kamu tidaklah sekalian berjalan dalam suatu perjalanan atau melewati suatu lembah, melainkan mereka ikut bersama kalian dalam memperoleh pahala. Namun mereka terhalangi dengan penyakit. Itu juga dengan riwayat Anas radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fihi habasahumul udhur. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa kaum di belakang kita yang mana tidaklah kita melewati satu jalan di lereng gunung maupun lembah, melainkan mereka ikut serta bersama kita dalam memperoleh pahala. Namun mereka terhalangi oleh uzur. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Sekarang lihat jemaah haji lewat. Jangan cuma sekedar lihat dia, mereka lewat, tapi niatkan, bertekad dalam hati, kalau Allah berikan peluang yang sama, kita akan kerjakan yang sama. Apapun jemaah haji dapatkan di sana, kita juga dapat pahala. Dengan niat saja. Maka itu keringanan yang luar biasa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Sampai sebagian salafus salih berkata, aku ingin sekali punya niat di setiap amal salih, walaupun aku belum sempat melakukannya. Karena dengan niat kita bisa dapatkan pahalanya. Tentu beda pahala antara orang yang cuma niat dengan orang yang melakukannya langsung. Karena Nabi SAW bersabda begitu dalam hadis Bukhari, "Man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamilah." Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan kebaikan lalu dia belum mengerjakannya, dicatatkan baginya satu pahala lengkap. "Fa in amilaha," kalau dia kerjakan, "kutiba lahu asyru adhafiha," dicatatkan baginya 10 kali lipat dari ibadah itu. "Ila 700 dhi'fin," bahkan sampai 700 kali lipat. Itu juga teman-teman, kalau kita coba tanda kutip paksakan diri dalam ibadah. Ya cuma butuh paksakan sebentar, paksakan dulu di majelis ilmu begini, paksakan hadir di majelis ilmu, paksakan sholat 5 waktu di masjid, paksakan. Nanti kalau kita memaksakan itu dan menjadi sebuah rutinitas, satu waktu kita punya udur, sakit, na'udzubillah, gila, misalnya. Ya. Juga termasuk ya sebagian amal bisa bahkan setelah meninggal dia berjalan, tetap berjalan. Itu akan diberikan oleh Allah SWT pahala lengkap pada saat kita punya udur. Jadi kayak sakit, gila tadi misalnya. Begitulah yang dikatakan dari hadis Abu Musa setelahnya radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Apabila seorang hamba terkena sakit atau dalam bepergian, musafir, maka dituliskan baginya pahala seperti yang ia kerjakan di waktu mukim dan sehat. Kayak misalnya kita biasa sholat qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Kita kan kalau musafir jamak qasar. Kita kehilangan, tidak ada lagi qabliyah dan ba'diyah. Tetap pahalanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita pada saat lagi mukim, bukan musafir, suka mengerjakannya. Itu juga dengan orang sakit, orang gila. Sama kasusnya. Jadi, maka ini juga sebuah keutamaan yang luar biasa. Juga hadis yang masyhur, saya langsung saja baca terjemahannya yang datang setelahnya dari Abu Kabsyah Al-Ambari radhiyallahu anhu. "Sesungguhnya dunia ini hanya bagi 4 orang, pertama hamba yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta dan ilmu, kemudian ia menggunakan untuk bertakwa kepada Rabb-nya, ilmunya diajarkan, kemudian juga diamalkan, serta hartanya juga dibagikan dan dia juga gunakan untuk kebutuhannya. Menghubungkan tali kekeluargaan dan mengetahui hak Allah di dalamnya, ada zakat, ada sedekah. Maka inilah kedudukan yang paling utama. Kedua, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu, namun tidak punya rezeki berupa harta. Cuma pintar saja tapi enggak ada hartanya, miskin. Lalu dia mempunyai niat yang benar dengan berkata, 'Kalaulah aku memiliki harta, sungguh aku akan berbuat seperti si fulan.' Ditunjuklah orang tadi yang punya harta dan ilmu." Kata Nabi SAW, maka orang itu sesuai dengan niatnya antara dia sama Allah, dia harus jujur, maka pahala keduanya adalah sama. Misalnya antum lihat ada orang kaya sibuk bangun masjid sana sini. Bangun masjid, rumah anak yatim, hajikan orang, segala macam lah dibiayai sama dia. Kita mungkin enggak punya kemampuan sama dia. Saya tahu ada beberapa orang Masya Allah di Jakarta luar biasa, di Indonesia maksudnya bersedekah luar biasa. Mungkin kita enggak bakal bisa menjangkau mungkin dengan keadaan kita sekarang untuk bersedekah seperti mereka. Setiap hari keluarin ratusan juta, ada yang keluarin miliaran rupiah, sedekah bantu sana, bantu sini. Kita mungkin enggak bisa sampai ke situ. Tapi bisa kita jangkau pahala yang sama dengan niatnya. Asal kita yakin, betul-betul kalau Allah kasih, kita akan lakukan hal yang sama. Maka Nabi SAW mengatakan, keduanya ini sama pahalanya. Kejar itu. Enggak ada sulitnya itu. Enggak ada modalnya kecuali niat. Gitu ya. Yang ketiga, hamba yang Allah beri rezeki berupa harta, namun tidak diberi rezeki berupa ilmu. Jadi dia bodoh dalam agama. Maka lalu dia sia-siakan hartanya tersebut tanpa ilmu. Tidak bertakwa kepada Rabb-nya, tidak digunakan untuk silaturahim dan tidak mengetahui hak Allah dalam hartanya. Maka hamba seperti ini berada dalam kedudukan paling jelek. Dia kaya raya tapi tidak tahu harus kemanakan uangnya. Sumbernya halalkah, bagi dikeluarkan ke tempat halalkah atau tidak, bagi dia tidak penting. Maka ada orang keempat yang lebih buruk lagi adalah hamba yang diberi rezeki oleh Allah, tidak diberi rezeki oleh Allah, baik harta ataupun ilmu. Jadi dia sudah miskin, bodoh lagi. Ya. Ada orang seperti itu, na'udzubillah. Lalu ia berkata, kalau aku diberi harta, sungguh aku akan berbuat seperti si fulan. Dia tunjuk orang yang kaya tadi, tapi tidak punya ilmu. Mau bangun diskotik, mau bangun karaoke, mau buat-buat maksiat. Maka, kata Nabi SAW, orang itu, yang tadi yang keempat ini, sesuai dengan niatnya, maka sama dosanya dengan orang yang sebelumnya. Itu juga dalam hadis Abu Darda, radhiyallahu anhu. Tentu kita berusaha teman-teman, jadikan dalam doa kita, Allah marzukni ilman wa mala, waj'alni mimman yuhliku ma'al halakati fil haq. Kurang lebih terjemahnya begini, ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta, dan jadikan aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Karena ini disebutkan dalam hadis tadi, golongan terbaik, udah kaya, pintar agama. Maka dia sibuk mengajarkan ilmunya, dia sibuk juga menginfakkan hartanya. Ini golongan terbaik. Kita selalu minta itu, gitu kan. Kemudian juga orang yang tadi sudah niat mau mengerjakan amal soleh tapi belum sempat mengerjakannya. Hadis Abu Darda meributkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma fa yusalli min al-lail fa ghalabathu 'ainuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih." Barang siapa mendatangi tempat tidurnya, tidur malam hari, lalu dia niat akan bangun untuk sholat malam. Betul dia niat mau bangun sholat malam. Lalu ia terlelap tidur sampai pagi. Tapi kebablasan, bangunnya subuh. Maka dituliskan baginya pahala karena niat itu. Sholat malamnya lengkap. Sedangkan tidurnya itu adalah sedekah Rabbnya kepadanya. Ya, sedekah Rabbnya kepadanya. Jadi dia artinya dapat pahala sedekah di sini. Ya, atau Allah SWT bersedekah kepadanya. Seperti mirip dengan orang puasa, dia makan tapi dia lupa. Maka makanan itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lanjutkan puasanya. Asal benar-benar lupa. Bukan pura-pura lupa. Kemudian luasnya rahmat Allah dalam berbuat kebaikan bagi orang yang sudah menikah tentunya. Sekali lagi yang bujang miskin, tidak tahu apa-apa. Tidak bisa dapat pahala ini. Ya. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sesungguhnya tidaklah sekali-kali kamu memberi nafkah yang dengannya kamu mengharapkan wajah Allah. Semua kita yang kita keluarkan sedekah berharap pahala dari Allah, maka pasti kamu akan diberi ganjaran sampai sesuatu yang kau letakkan di mulut istrimu. Sepotong roti kah? Kacang kah sebutir? Gula pasir yang dipakai atau apa saja, semuanya sudah cukup menjadi ajang pahala yang luar biasa. Gitu. Jadi luar biasa beban-beban, kesempatan-kesempatan beramal soleh ini sangat besar di dalam agama kita. Ya. Diberikan kesempatan-kesempatan untuk melakukan amal soleh. Dalam beramal soleh, agar kita bisa mendapatkan pahala, tadi semua apa yang kita sebutkan dan peluang-peluangnya, butuh dua hal agar amal kita diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabah. Ikhlas artinya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, jauh dari riya semuanya, jauh dari pujian manusia, dan juga kita mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Di halaman 57 yang kita bahas pada siang ini adalah berhubungan dengan masalah itu, beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal masakini wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kait karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi saksi bahasan kita awal ayat dan akhir ayat. Ya. Di tengah-tengahnya semua jenis-jenis perbuatan untuk menambah pahala. Yaitu potongan awal ayat, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya. Jadi di sini perintah ikhlas. Gak boleh sholat berindah, sedekah, dikeluarkan, senyum, atau apa sajalah perbuatan amal hanya karena ingin dipuji oleh orang. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lihat, enggak ada orang lihat, tetap kita kerjakan. Itu perintahnya. Kemudian di akhir ayat dikatakan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Artinya dia menceritakan amal-amal itu, gitu kan. Jadi tidak boleh, kita harus ikhlas baru bisa dapat pahala semua apa yang kita niatkan. Ciri orang ikhlas itu ya bertolak belakang sekali dengan orang yang riya. Orang yang ikhlas itu jarang sekali menceritakan amal perbuatannya. Kecuali dalam keadaan darurat, orang lihat, orang nanya, beda. Sementara orang dia menceritakan walaupun tidak ada yang mau tahu ceritanya. Gitu kan? Sibuk menceritakan semua apa yang pernah dia kerjakan, padahal orang lain tidak ada yang mau dengar. Gitu. Tidak perlu gitu dicerita. Gitu. Seperti itulah cirinya. Maka kita butuh keikhlasan. Di tengah-tengah ayat, Allah menyebutkan tentang gampangnya mendapatkan pahala dari orang sekitar kita. Dari kedua orang tua, di rumah kita itu ada surga. Tinggal kejar, berbuat baik sama mereka, berbakti sama kedua orang tua, karib, kerabat, semua yang punya hubungan rahim dengan kita. Telepon mereka, tanya kabarnya, penuhi kebutuhannya, jenguk kalau sakit. Apa saja yang bisa kita kerjakan. bahkan memenuhi hajat-hajat mereka walaupun kecil, mengantarnya ke sebuah alamat, belanja kebutuhannya dan segala macam hal, atau mendengarkan keluh kesah kalaupun misalnya ada sesuatu yang dia ingin sampaikan, semua itu pahalanya sangat besar ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, dan aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim lebih aku cintai daripada itikaf di masjid ini, ditunjuk masjid beliau selama sebulan. Itu juga dengan anak-anak yatim, anak-anak yang meninggal ayahnya, orang-orang miskin ya, dan ini kita harus bersyukur teman-teman. Kalau kita hidup di Dubai, susah cari orang miskin. Di Jakarta gampang sekali, gampangnya luar biasa. Gitu. Di sekitaran tuh balik kanan miskin, balik kiri miskin, banyak orang miskin. Jadi kita kesempatan cari pahala dari mereka. Tapi saya kan juga susah Ustaz. Baik, antum punya pendapatan, punya. Minimal beli roti. Roti harga 1.500 rupiah, 2.000 rupiah, beli gorengan, bagi ke orang. Sedekah setiap hari. Berikan sesuatu. Kalau enggak bisa, nasihat yang baik. Misalnya. Banyak sekali peluangnya, kesempatan. Orang-orang miskin itu, peluang. Dan selalu saya ingatkan teman-teman, hilangkan sifat sombong. Memberi orang pun harus tidak boleh menyakiti hati orang yang diberikan. Kalau kaca mobil, buka semuanya kaca mobilnya, kasih, senyum dengan orang. Ini jarinya keluar saja. Sudah gitu 500 rupiah lagi. Bakhil. Tetangga dekat, tetangga jauh, orang kafir, orang muslim, orang dekat, datang. Berikan biskuit kah, berikan kah, sirup kah, berikan sesuatu tetangga. Kasih kepada mereka. Walaupun mereka enggak balas kita, enggak masalah. Tidak harus tunggu balasan. Dalam surah Al-Insan disebutkan salah satu ciri ahli surga adalah mereka kalau memberi, mereka berkata innama, ayat 9-nya innama, surah Insan ya, surah nomor 76, innama nutu'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah, dan kami tidak mengharapkan, menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih ya. Jadi biar tetangga kirim makanan, kita kirim makanan ke tetangga, tetangga kembalikan piring kosong, enggak apa-apa. Jangan berkeluh kesah, enggak tahu terima kasih. Berarti kasih makanan piring kosong yang kembali. Biasa enggak usah kirim. Malaikat enggak catat lagi pahalanya. Kita tidak butuh balasan dari manusia. Beri saja, gitu kan. Kemudian juga dikatakan, tentu ini kalau tetangga, ada tetangga dekat, tetangga jauh, dan pernah Aisyah radhiyallahu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya punya sesuatu yang saya mau berikan, tetangga mana yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW, yang paling dekat, pintu rumahnya dari pintu rumahmu. Itu yang paling besar haknya. Dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, Jibril terus setiap datang kepada aku selalu mewasiatkan agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku kira tetangga akan mendapatkan atau menjadi ahli waris, yang mendapatkan warisan. Teman sejawat, sahabat-sahabat, ya, ibnu sabil, orang terputus jalan, dan hamba sahayamu. Semua itu kita disuruh berbuat baik kepada orang-orang, tapi dengan syarat tadi, awal potongan ayat kita ikhlas, dan juga akhir potongan ayat kita harus hindari, tidak boleh berbangga-bangga, disebut-sebut. Ya. Kita harus, teman-teman, kalau antum mau sukses dalam kehidupan ini, usahakan, kalau bisa semua bagus. Tapi kalau tidak bisa semuanya, minimal ada amal-amal tertentu tidak ada sama sekali orang tahu. Antara antum sama Allah saja, sama orang itu. Lakukan itu, tidak ada yang tahu sama sekali. Satu dunia ini tidak ada yang tahu. Laki-laki sini suaminya, istrinya tidak tahu. Yang istri suaminya tidak tahu. Ada yang dia bantu orang, ada ibadah tertentu, zikir yang dia baca, doa yang dia ucapkan. Tidak ada yang tahu. Antara dia sama Allah SWT. Itu amal yang paling diharapkan bisa diterima oleh Allah SWT. Karena tidak ada riaknya. Apa sudah terucapkan, sudah terekspos, setan buat telinga kita mendengar pujian orang, itu sudah seperti makanan putih bersih, terus sudah ditaruhin sesuatu, terbumbuhi dengan sesuatu. Mulailah kotor atau berwarna lain gitu. Maka usahakan selalu ada amal-amal itu. Itu perkataan sebagian salaf ya. Mereka mengatakan, jadikanlah ada amal-amalmu hanya antara engkau dengan Allah SWT. Tidak ada yang tahu kalau engkau melakukannya gitu. Jadi kalau nyumbang apapun, selalu ditanya, nah sama siapa? Hamba Allah saja. Jadi pesan sama orang yayasan itu, ingat ya, jangan ada yang tahu. Tak boleh ada yang tahu kalau saya menyumbang gitu. Itu saja. Kalau ada yang tahu ya sudahlah. Tapi yang jelas kita usahakan ada yang betul-betul amal yang tidak ada yang mengetahuinya. Sampai para salafus salih itu melihat teman-teman kalau ada temannya yang sukses, misalnya dia dikenal di masyarakat, punya harta, punya keturunan, apalah macam-macam. Pasti mereka saling bisik tuh. Mereka mengatakan, orang ini punya amal rahasia dengan Tuhannya. Itu yang membuat dia, akhirnya Allah SWT angkat derajatnya. Jangan teman-teman amal apapun kita kerjakan, semua orang tahu. Nah, ada mungkin amal apa boleh buat, kayak sholat 5 waktu, hadir majelis ilmu begini, pergi haji. Orang terpaksa lihat, ya sudah. Orang kalau tidak lihat, antum lagi sholat malam, antum sedekah bantu orang miskin yang datang minta bantuan, tidak ada yang tahu. Antara antum dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan, masih di halaman 57, setelah ayat tadi, surah Nisa ayat 36, kata penulis, maka kepada orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah, diwajibkan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Dan berbuat baik kepada orang lain itu bisa dilakukan dengan segala sesuatu. Baik dengan harta, kedudukan, ilmu, dan waktu. Sampai bisa dilakukan dengan ucapan yang baik. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah 83, Waqulu, waqulu, waqulu linnasi husna. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Juga dalam firmannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim kul wa qul li ibadiyal wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Saya ulangi, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar, perkataan yang santun. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah Isra ayat 53. Ini kata sebagian ulama bisa bermakna yanzaq, ya. Dalam ayat tadi itu yang disebutkan yanzagu bainahum adalah membesar-besarkan permasalahan kecil sehingga menjadi besar. Jadi misalnya kita ribut sama seseorang atau ada clash sesuatu, maka syaitan nazak. Nazak itu selalu bisik-bisikin, diingatin kata-kata yang paling menyakitkan apa yang dia ucapkan. Misalnya bertengkar suami istri atau teman sama temannya, supaya tidak pernah bisa baik. Selalu ribut saja. Sementara hari Senin seperti ini dan hari Kamis disebutkan dalam hadis, setiap Senin dan Kamis Allah mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali orang yang sedang ada pertikaian dengan saudaranya, maka Allah berfirman, tundahlah pengampunan keduanya sampai mereka baikan, tundalah pengampunan keduanya sampai mereka baikan, terus sampai 3 kali, tundalah ya pengampunan keduanya sampai mereka baikan. Jadi syaitan nazak, dan sederhana, apapun yang dibisikkan oleh syaitan, hindari, jangan diiyakan. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ucapan yang baik itu adalah sedekah, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kullu yawmin tatla'u alaihi syams. Qala ta'dilu baina ithnaini shadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu shadaqah. Qala wal kalimatu at-tayyibatu shadaqah wa kullu khutwatin tamshiha ila as-salati shadaqah wa tumitu al-adha 'anit-tariqi shadaqah." Setiap persendihan seseorang itu harus bersedekah setiap hari di mana matahari terbit padanya. Sendi-sendi kita ini semuanya kita harus sedekahkan supaya bisa bertahan lama. Beliau melanjutkan sabdanya, kamu berbuat adil dalam menyelesaikan masalah antara dua orang yang bertikai adalah sedekah. Ada dua orang lagi ribut, kita coba perbaikin sampai tuntas, sedekah. Kamu menolong seseorang dengan menaikkannya ke atas kendaraannya, kita bantu naik ke unta, ke kuda, atau ke mobil, dibukain pintunya misalnya. Atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kresek-kresek belanjaannya dibantu gitu kan. Itu adalah sedekah. Beliau SAW bersabda, ucapan yang baik itu pun sedekah. Jadi santun, ramah, tanya kabar orang. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Assalamualaikum Bu, apa kabar? Kita cuma tanya kabar. Ya. Kemudian kita jalan gitu kan. Hanya nyapa. Itu sudah cukup sedekah. Dan setiap langkah perjalanan menuju ke masjid adalah sedekah. Setiap serta menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan juga adalah sedekah. Juga adalah sedekah. Jadi kalau temukan batu, kayu, paku, potongan beling, mampir sebentar, gitu kan? Kasih isyarat orang di belakang, pindahin, buang satu tempat yang aman gitu. Atau kalau buru-buru ambil diamankan dulu di tempat kita, di kantong atau di mana, nanti kita buang di tempat yang aman, misalnya kalau terlalu ramai ya. Maka semua itu adalah pintu-pintu kebaikan. Kata beliau, maka barang siapa memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah dan memperbaiki hubungan antara dia dengan orang lain, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dua kebaikan ini harus dilaksanakan untuk keselamatan hamba. Dia harus memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga manusia. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan hal tersebut. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada saya, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maksudnya kalau kau pernah buat dosa, sekarang kau harus ganti dengan taubat dan amal baik. Pasti ia akan dapat menghapusnya. Amal-amal salehmu sekarang akan menghapus kesalahanmu yang masa lalu. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini disebutkan hadis yang hasan, diriwayatkan Tirmidzi di nomor 1987. Hadis yang sebelumnya itu riwayat Bukhari Muslim ya. Teman-teman yang pegang buku bisa lihat footnote nomor 77. Kata beliau, maka barang siapa memperbaiki hubungan dengan Allah, namun membuat hubungan jelek dengan manusia, pasti amalannya akan menjadi sia-sia. Dan ia termasuk penghuni neraka. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tiga kali Nabi sumpah alaihissalatu wassalam. Kila man ya Rasulullah, qala alladhi la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Demi Allah tidak dihitung seseorang itu beriman. Demi Allah ia tidak beriman. Demi Allah ia tidak beriman. Lalu ditanyakan, siapa itu wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman karena keburukan-keburukannya. Hadis Bukhari nomor 6016. Jadi kalau orang bisa menjaga diri dari keburukan saja, supaya jangan ganggu orang, itu sudah pahala. Ya, itu sudah pahala. Kita menyelamatkan orang-orang dari keburukan diri kita. Juga disebutkan di dalam hadis Abu Umama radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yakbalullahu azza wa jalla minhum sarfan wala adla, aqun wa mannan wa mukadzdzib bil qadar." Ada tiga orang yang perbuatannya yang fardu dan yang sunnah tidak akan diterima oleh Allah. Yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir atau ketentuan Allah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, juga At-Tabarani tentunya. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita, sudah masyhur tentang masalah harus bakti pada orang tua, baik mereka hidup ataupun mereka meninggal, dan selalu berdoa agar Allah berikan kesempatan kita berbakti. Dan setiap kali kita mau anak-anak kita bakti, kita harus bakti kepada orang tua. Selama permintaan mereka bukan hal yang haram, penuhi saja. Penuhi saja. Gitu kan. Ada seorang wanita di Madinah, karena kemarin ada seorang ikhwah tanya kepada saya masalah itu. Orang tuanya suruh dia menikah sama seseorang wanita, tapi karena wanita ini dianggap masih jauh dari agama, cuma ayahnya ngotot. Apakah dia harus memenuhi keinginan ayahnya atau dia menikah dengan wanita pilihannya yang bagi dia dianggap itu adalah wanita salihah, gitu kan? Yang baru hijrah. Seperti apa keadaannya? Maka saya menjawab, tidak bisa. Tetap dia harus dahulukan orang tuanya. Kalau dia mau menikah sama wanita pilihannya, dia harus bisa mencari ridho orang tuanya. Karena kata Nabi SAW, ridho Allah ridhul walid wa sukhtullah fi sukhtul walid. Ridhonya Allah ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi harusnya dia dahulukan. Di Madinah ada kejadian seorang wanita salihah terkenal dengan kecantikan dan kepintarannya. Akhirnya dia mau dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang luar biasa jauh dari agama. Karena ayahnya pun memang masih jauh dari agama wanita ini. Ya, masih segala macam pelanggaran dilakukan gitu. Bahkan sholatnya pun sering terbengkalai. Tapi karena si wanita ini niat ingin berbakti kepada orang tuanya, dia terima lamaran laki-laki itu lalu menikah. Subhanallah, 3 bulan kemudian suaminya berubah menjadi seorang laki-laki yang sangat soleh. Akibat nasihat yang baik dari wanita ini. Jadi dia nasihat, akhirnya jadi sholat, akhirnya jadi berubah, ditinggalkanlah rokok, ditinggalkanlah segala macam hal. Berubah keberkahan bakti kepada orang tua. Begitu juga dengan manan, tidak boleh sebut-sebut kebaikan. Ini sudah pernah kita sebutkan kecuali beberapa keadaan. Misal, keadaan pertama pemerintah pada masyarakat. Misal pemerintah sudah membangun jembatan, bangunan, fasilitas umum, lalu pemerintah mengatakan ini tolong dijaga, saya sudah bangun, gitu kan? Bahasa ini tidak masuk dalam manan. Kan di sini dilarang sebut-sebut kebaikan, tapi ini boleh disebutkan demi untuk dijaga. Kecuali kalau dia niat riak, tuh lihat ini sana saya yang bangun, tuh lihat sana saya yang bangun, dengan niat riak lain. Tapi kalau dia niatnya untuk mengingatkan agar masyarakat menjaga fasilitas ini, itu tidak apa-apa. Ya, boleh. Yang kedua, orang tua kepada anak. Jadi boleh orang tua mengatakan, misal anak itu durhaka. Nah, ayah ibu kan sudah biayai kamu. Masa durhaka begini? Maka bahasa sudah biayai kamu ini kan disebut kebaikan. Tapi boleh, karena orang tua kepada anak. Itu juga suami kepada istri. Kalau misalnya istrinya meminta naikkan nafkah lebih, lalu suaminya mengatakan, kan sudah saya kasih nafkah sekian. Masa enggak cukup misalnya? Dia sebutin, di sini dia harus sebutkan. Karena kalau tidak, maka tidak bisa. Gitu kan? Supaya memberikan kesadaran. Begitu juga dengan pemilik perusahaan kepada para pegawainya. Saya kan sudah kasih gaji sekian, saya sudah kasih fasilitas ini, kenapa kerjanya enggak maksimal? Misal, maka itu dibolehkan. Tapi kalau nyebut-nyebut kebaikan sih dalam arti kata memang niatnya untuk riya, bukan untuk memperbaiki keadaan orang dan seterusnya, maka itu berarti masuk dalam ancaman ini. Karena ini bahaya sekali ya. Tiga golongan tidak akan diterima oleh Allah, ibadah wajib juga sunnahnya. Di antaranya tadi adalah orang durhaka sama orang tua dan orang yang menyebut-nyebut kebaikan. Dan yang ketiga adalah orang yang mendustakan takdir, memungkiri keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah teman-teman, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Antum bertemu dengan orang, antum interaksi sama orang, bahkan terjadi penipuan, terjadi sesuatu yang kita tidak sukai pun, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan itu dengan kemahaadilannya. Pada hari kiamat, pada saat kita lihat, kita akan mengakui semuanya sambil mengatakan bersyukur kepada Allah. Kenapa Allah kita uji kita pada saat itu dengan ini? Kenapa diberikan cobaan seperti itu? Kenapa dinikahkan sama si fulan dan seterusnya? Allah Subhanahu wa taala lebih tahu masalah itu. Beruntunglah orang yang selalu menerima keputusan Allah. Alhamdulillah, berarti ini yang terbaik buat saya. Alhamdulillah, berarti ini yang terbaik buat saya. Selalu saja dia menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang lain dari Amr bin Murra al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqaal, 'Ya Rasulullah, ara'aita in shallaitu as-salawati al-khams wa sumtu Ramadan wa addaitu az-zakata wa hajjtu al-baita, famaadha li?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Man fa'ala dhalika kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin illa an ya'iqqa walidayhi." Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku menegakkan sholat 5 waktu? Selalu on time, 5 waktu sholat aku kerjakan sempurna. Menunaikan puasa di bulan Ramadan. Dan mengeluarkan zakat serta berangkat ke Baitullah untuk haji. Maka apa yang aku peroleh?" Kata Rasulullah SAW, "Barang siapa yang mengerjakan itu semua, maka ia akan bersama para nabi-nabi, siddiq, orang-orang yang terpercaya, derajatnya tinggi di surga. Insya Allah kita termasuk ini. Syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang saleh, kecuali apabila ia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka semua fasilitas itu tidak ada gunanya buat dia." Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar nomor 25, Al-Khattabi juga nomor 1632, Al-Haythami juga sebutkan dalam Al-Majma' di jilid 8 halaman 150. Dan Imam Ahmad juga Tabarani meriwayatkan hadis ini tentunya, dan dianggap semua perawinya sahih. Di sini kita lihat teman-teman bagaimana kalau marahnya orang tua kita itu bisa menghalangi diterimanya amal-amal saleh. Maka bertakwa kepada Allah, baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, tentu ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ada seorang sahabat datang mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah masih tertinggal baktiku pada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Kata Nabi SAW, "Iya, engkau melanjutkan hubungan dengan orang-orang yang kau tidak akan punya hubungan kecuali melalui kedua orang tuamu, maksudnya kerabat-kerabat, teman-temannya, silaturahim dengan mereka, jaga ukhuwah dengan teman-temannya, begitulah." Juga hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr, bahwasanya seseorang berkata, "Ya Rasulullah, fulanatun tuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha, walakinna tu'zi jiranaha bilisaniha." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Hiya finnar." Qala ya Rasulullah inna fulanatan tuzkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha walakinnaha la tu'di jiranaha bilisaniha. Faqala sallallahu alaihi wasallam hiya fil jannah. Wahai Rasulullah, si fulana itu, maksudnya di Madinah ini ada satu wanita, orang Arab dulu kalau tidak mau sebutkan namanya dikatakan fulana, kalau laki-laki fulan. Si fulana terkenal sekali karena sholatnya yang banyak. Tentu di sini maknanya Nabi SAW dan juga orang-orang itu tahu siapa perempuan itu, tapi mereka jaga adabnya, tidak menyebut namanya. Dan begitu adab seorang muslim. Terkenal sekali, ya, sholatnya yang banyak, puasa dan sedekahnya selalu banyak. Akan tetapi ia suka menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Kasar kalau ngomong. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia itu tempatnya dalam neraka. Maka Rasulullah SAW lalu ditanya lagi, ya, oleh orang yang tadi, wahai Rasulullah, ada fulana, ada wanita lain yang terkenal karena sedikit sholatnya. Sholatnya sedikit, puasanya juga jarang, sedekahnya juga jarang. Akan tetapi ia tidak menyakiti tetangga-tetangganya.

Man, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berikan kepadanya hikmah dan ilmu justru karena kesabarannya pada saat dibuang oleh saudaranya dan seterusnya. Yang kedua, Allah akan meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Dia subhanahu wa ta'ala berfirman dalam mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya beliau berkata kepada saudara-saudaranya setelah mereka menjauh mengetahui jati dirinya dalam surah Yusuf ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad mannallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, jadi maksudnya saudara-saudara Yusuf, waktu sudah ketahuan ternyata Raja Mesir yang mereka datang minta bantuan itu adalah Yusuf alaihissalam. Mereka tidak sadar kalau Yusuf masih hidup tentunya. Maka mereka berkata pada saat mereka tahu Yusuf adalah adik mereka, apakah kau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Maksudnya Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf. Karena waktu saudara-saudaranya yang jahat-jahat tadinya ini yang pernah melakukan kejahatan maksudnya, itu mau meminta agar diberikan gandum, Nabi Yusuf kasih syarat. Kalian harus bawa adik kalian Bunyamin. Kalau kalian tidak bawa, saya tidak akan kasih buat kalian. Gitu kan. Akhirnya diizinkan.

0: Dari kawasan Raja Agus Selimpanan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat lagi di masa jauh berada. Sobok jauh rumah makanan sebalik sahabat dalam program Kabar Nagari edisi 8 Mei 2026. Selamat malam sahabat salonyo, apa kabar? Sihat-sihat saja sahabat. Nah, malam ko kita putarkan lagu-lagu spesial, lagu Minang ya, untuk sahabat yang kesal. Boleh request lagu dan tentunya terutama untuk sahabat dan nyoba kabar. Nah, Kabar Nagari malam kini hadir di ruang dengar sahabat lagi kesal sampai jam 9:30. Untuk sahabat dan nyoba bagi kabar untuk nagari-nagari sahabat di masa jauh berada. Kabar nak kemari, apa kabar di negara sahabat yang kesal? Karena kita dalam program Kabar Nagari malam kini ko. Nah, ko di final kini ko sendu malam kini sahabat sendu dari tadi sore apa lah kan? Apa nama eh? Hello. Apa nama eh tadi tu? Nama gabak gabak. Halo, Langkis FM, selamat malam.
1: Halo, Langkis FM, selamat malam, Bang Roma.
0: Selamat malam, Bang Musaya, apa kabar, sehat saja kah?
1: Kalau Papa Musaya, ini lain sehat saja, Bang Roma.
0: Bang, apa nagari itu?
1: Nagari, bagi nasik, Bang
0: Roma. Nah, itulah ya, itu ke rumah sabuk tadi, mah.
1: Ayo, kok lalapi hujan,
0: lah. Lalapi, ale? Onde, lalapi sekali, ya.
1: Ah,
0: itulah. Tak rancang-rancang. Di. Ah, lawan jenuh. Wala tak kapul rumah. Ai. Lagu untuk pun saya kini kah?
1: Assalamualaikum
0: salam
1: di kolom
0: rumah. Assalamualaikum. Ah, betul. Ai ni. Assalamualaikum kasihan dah. Halo, atutut. Ha. Kalau lama deko. Ha. Ha, kasih salam-salam saya.
1: Nah, buat Mama Naila, Mama Puja.
0: Ha.
1: Bang Faisal.
0: Yo.
1: Bang 2R.
0: Ha.
1: Uncu Nadi.
0: Ha.
1: Adik ganteng je.
0: Jalai.
1: Lagunya dari apa aduh, Pak Roma?
0: Dari Ma.
1: Dorak
0: Dore
1: juga
0: nyo
1: dari
0: Eno Kiola
1: jo Pomi Bolin.
0: Aduh, Pak Roma.
1: Dorak
0: Dore ya. Aduh.
1: Lagu
0: aru, Pak.
1: Ya,
0: barang buat
1: lagu
0: dah
1: pek ni, Pak Roma. Ale dah pek dua kita putar.
0: Boleh, boleh.
1: Kami tak anda. Dari apa sih, Pak Roma? Dari Pak Jonedi jo siapa? Indri Mae, judulnya Garobak Balampu
0: namanya. Garobak Balampu? Padilah ya.
1: Kalau Garobak Balampu itu sila sama Dodong sama Roman.
0: Oh, Dodong lah ya, Garobak Balampu ya. Dari siapa? Nah, itu. Dari Aniku ada aja.
1: Balampu itu tafsir lagi kan. Kalau dulu kan Kudo Basi itu asamu jondan aja. Kalau sini Garobak Balampu itu nanti benar gini ya, cukulnya bego kan.
0: Iya. Dari siapa pelagu dengan Aniku ah?
1: Rancak dari itu lah, Junedi itu mama agak padis tak. Kalau Aniku itu agak remik lah kan. Sama nyo, kita dah tahu.
0: Ayo.
1: Itu aja ke lu, mama.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Musaya ya. Alah hadir. Bersamai kita malam kini ke di Kabar Nagari. Dah yuk lah mulai lebih hujan di situ. Di situ baru kamar gua tadi ya. Lah kalam sebalik. Aduh. Yo sampai lagi saw yang dalam perjalanan tu hati-hati di jalan. Sediakan mantel sebelum hujan. Ya, sedia payung sebelum hujan untuk sampai dan berkendara jauh motor ya. Rumah itu banana lupa tadi kan. Yalah sampai lagi sahur di masa jauh berada. Eko kita balik sudah isal ya. Kita putarlah lagu-lagu Bang Busaya tadi mah Dora Dorai. Yo Dora Dora Dorai. Selamat mendengarkan.

0: yang maha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisal FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91.2 Lancaster FM sampai hujan ya yeah. Hujan melanda deh aku Pak Budi ya Pak. Iya. Halo Lancaster FM, selamat malam.
1: Halo Lancaster FM, selamat malam Mbak Roma.
0: Selamat malam Adit Ganteng, Mbak Kamale, sehat saja?
1: Kalau
0: gambar
1: ganteng
0: nak
1: sihat
0: di siku Maroma,
1: Pak
0: Agini
1: di sini.
0: Maroma kau agak kurang sihat lah.
1: Lebih baik. Minum ubat Maroma, aku sakit lo, kursi kau ni hujan
0: lah. Itulah. Kuah, lebih baik. Macam mana
1: kau nonton TikTok Maroma, tapi dalam live lah kan?
0: Tak ada Maroma live ini tu, aku sama selain memberi urik, cak untuk lah. Bisu alai.
1: Nak alai bang apa? Bisu rencana.
0: Ya.
1: Alai boleh request ko di radio.
0: Oh, boleh. Boleh lah tu.
1: Lagu dari Nyo Sedifayola bang.
0: Sedifayola aja dulu lah.
1: Pintu di balik karun dua.
0: Weh. Bayola mah.
1: Ayo kita nak kena. Pintu di balik karun dua.
0: Di balik karun dua ya.
1: Sorry, mana tanya cuma rumah. Mana ada nak siaran jam ni mula di rumah.
0: Ada itu. Kamu ada sorry. Ima ada sorry di.
1: Nama radio lagi sama.
0: Oh, dalam dek lembang suara. Cinta di Bali ada. Cinta di Bali ada.
1: Cinta bagi Bali yang kau dudung bang.
0: Di balik karuduang ya.
1: Ya. Yeah. Di balik karuduang. Atau cinta di balik karuduang.
0: Alhamdulillah telah sembahsi merma.
1: Sama ma.
0: Ini baik lah. Ini baik
1: lah.
0: Cinta di balik karuduang.
1: Cinta di balik karuduang. Ada
0: bang? Wah.
1: Nak ada dah.
0: Di balik karuduang. Di balik karuduang aja jangan pakai cinta dah.
1: Oh, di balik karuduang sedihnya. Tak
0: pakai cinta
1: lah nak. Pakai cinta. Tapi boleh dia kau bawa nama ganteng.
0: Boleh.
1: Cik lain dari lagunya Roma Mangganas lah cik nak.
0: Aduh.
1: Panyasalan.
0: Panyasalan. Jadi.
1: Jadi kalau minta lagu Roma aku lah. Yo sanak wanat.
0: Awak tersinjuk. Adik tu minta lah kan. Itu tersanjung Roma.
1: Tersanjung Roma. Salam cik
0: ah. Salam cik ah.
1: Salam untuk Mak Omar. Maaf tak ambil bagi pun pakai data nak do tu cari wifi ya.
0: Oh, cari wifi lo. Wah ya.
1: Salam untuk ke Siti Mak Wadel kat Fifi.
0: Ya.
1: Bang Roma. Buku saya orang banyak ke pun belakang tu nak.
0: Tak lah. Jadi.
1: Assalamualaikum Mak Omar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ibu Adit dia. Tadi dia dulu sudah di nampak dia rumah. Mungkin tak lupa baju bundi kot je. Istel dia tak. Aku buat bundi je lah. Tolong. Tolong je. Kau dah lupa baju bundi tadi. Aduh sudah di bentuk tadi kau kat buah. Dah lupa cu. Mempet-mempet lah. Apa uncu je Adit lah. Tu dah bisa lah. Kau je ya, di balik karuduang ya. Kau je dek. Kau je. Halo, lagi CFM, selamat malam.
2: Ya, malam rumah.
0: Bakal bang cu, leset saja cu.
2: Alhamdulillah, sihat dah. Umar agak sadik
0: je. Iya, agak sadik cu lah. Itulah. Apa mah, cuaca ekstrim kau.
2: Dia
0: kena ada
2: punya kopi
0: mungkin ada. Itu ya jual kopi dah boleh.
2: Ya. kalau minum kopi kong lah, cocok lah kalau anak ada sebuah balang. Minum kopi kalau pernah cocok lah, minum minum balang lah.
0: Itulah. Ada khabar dengan Rizu?
2: Khabar dengan Rizu?
0: Ya.
2: Dengan Rizu sini, saya mana-mana. Sebab hujan juga, tak hujan hari.
0: Hujan sanju hari tak?
2: Ya, Cuk Sanju hari hujan.
0: Cuk Sanju hari hujan dia.
2: Kalau
0: kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau
2: kalau
0: kalau kalau
2: kalau kalau kalau kalau
0: kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau
2: kalau kalau
0: kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau
2: Oh, lagunya?
0: Ya.
2: Perjuangan dari Oma Irama.
0: Lagu Minang lah. Lagu Minang lah.
2: Lagu Minang? Kalau lagu Minang, apa sambul
0: lah nanya? Sambul? Alul lah? Kabar pentang? Kabar hari pentang.
2: Ya.
0: Jadi? Salam. Ya.
2: Salam saling ke rumah. Salam keluarga di rumah gitu. Rumah sini.
0: Amin.
2: Salam. Kau pulang pagi dari kerja sampai pulang jangan pilihkan anak.
0: Ya. Amin.
2: Ini pada kucuci. Mau.
0: Yo.
2: Ade. Ayah si. Dan juga selanjutnya ada baru yang mutah dalam jadu.
0: Siap baru mutah.
2: Ia terangkan dari jadu terangkan baru lagi yang cara mengikat
0: dia. Mama wo wo.
2: Tak mau wo tu.
0: Ya.
2: Kecik
0: suara tu. Kecik suara tu siap tu. Ulan ni.
2: Mutah baru siap tu nama.
0: Ada mutah baru tu.
2: Jadi, Oh,
0: yang pernah
2: untuk
0: mana? Iya.
2: Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
2: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya.
2: Iya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Malu ya.
2: Jo kata Jo malu. Pokoknya lah. Kemenangan di Jo. Kalau kita dalam ada dua dari baru kenal.
0: Jadi terima kasih Jo.
2: Ya. Kalau dia lagu mah.
0: Jadi Jo.
2: Ya, ko lah yang ada lagi.
0: Ayo.
2: Hello bang.
0: Ya Jo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, lagi SFM, selamat malam.
2: Ini
0: calon
2: banget,
0: waktu apa? Rasasak GP ya.
2: Iya, iya.
0: Apa kabar GP, siap saja kah?
2: Oh, alhamdulillah, kau siap tadi itu.
0: Uncu dadi dah.
2: Oh, uncu dadi.
0: Iya.
2: Nah, ada salah sepira, ya.
0: Ya, ya, oh, lupa ya Safira itu tadi dari ya.
2: Iya, itu tadi itu lupa-lupa
0: lagi itu tadi. Lupa, cuba lah Safira gaya. Apa kabar ayah Safira?
2: Lupa, mah.
0: Lupa, dah.
2: Iya.
0: Saya
2: siap-siap,
0: saya
2: Ya,
0: lah coba gabung
2: siapa
0: tu je. Saro nang gabung tu je, nang cetek tu je. Ya tu kira.
2: Ya tu je.
0: Ah, tu lah. Saya, saya Safira kok.
2: Hari
0: Aki, Hari Aki, Pak. Hari Senin, kapan hari ya, Kak? Hari
2: hari
0: hujannya. Iya,
2: di mana
0: IPK?
2: Di rumah.
0: Di rumah ya. Nah, apa lagu request?
2: Lagunya lagu
0: Rio Kibo. Ah, Kibo kan apa pokok?
2: Dendam Perantauan.
0: Dendam Perantauan, nak bisa leh dong. Nah,
2: itulah bisa leh.
0: Yelah kena iya kau lagu Panjang Salar.
2: Oh, naik. Lagu apa lah? Lagunya lagu
0: Istanbul. Istanbul kan naik lah kau akan pada pentang lah.
2: Yes, saya naik yo.
0: Iya.
2: Lagu apa lah? Lagunya Kalimpanan.
0: Kalimpanan?
2: Ah iya.
0: Lagu siapa tu? Android.
2: Lagu Edi Gampo.
0: Kalimpanan.
2: Kalimpanan. Itu lagu lah, lagunya mimpi rasa mimpi tidak bicara.
0: Oh itu.
2: Iya itu lagu liriknya.
0: Bak mimpi rasa bak mimpi tu. Nah ada gula di kampo doa.
2: Orang lain cari sama orang lain lagi tetap.
0: Lagu tetap adil lah.
2: Orang kita ya. Kalau lo uncu cudabi tadi, lo lalu kuai setira. Pokoknya di desa lebelah uncu tu, uncu dabi awak.
0: Jadi.
2: Uncu ene.
0: Soalnya.
2: Putri Mali.
0: Iya.
2: Ada Pak Oga, Alia Perli. Ada siapa lagi? Pelampung.
0: Iya.
2: Abang Pendi.
0: Ah, hello.
2: Bunda Sia.
0: Iya.
2: Uncu Awai. Siapa itu? Ada Bunda Kevin. Ada Rio Kibo. Ada Salam Ketua DPR, Darman Lansyah. Salam untuk Kadis Wisata, Ronald Nado. Salam untuk Ketua KONI, Ketua KONI Wisata Akli. Salam untuk Ketua Hepen Rianto, Ketua PPD Kumpulan Penyelamat Stabilitas. Salam untuk Adit. Nggak lupa Adit, salam Adit Ganteng.
0: Adit Ganteng.
2: Pokoknya seluruh sahabat yang kisah di salam semua. Salam semua. Seluruh menengar Kabupaten Pesisir Selatan. Salam kisah FM lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, terima kasih Adit ya. Adit. Ayah Safira NGP alias Ayah Safira ya. Terima kasih. Langsung masuk kepada. Ya, di balik geruduang. Bukan terbalik.

0: nyambutnya mau pak?
1: Atuh, jadi wali?
0: Indah.
1: Jadi lurah?
0: Indah.
1: Hakim?
0: Indah.
1: Pengacara?
0: Indah.
1: Poluan?
0: Indah.
1: Ah, jadi baru wak, selesai?
0: Indah.
1: Tu jadi apa, Lena?

0: Ah, jadi itu, jadi direktur?
1: Enggak.
0: Pengusaha?
1: Enggak.
0: Ah, jadi pramugari?
1: Enggak.
0: Ah, kalau pilot?
1: Enggak.
0: Ah, tentara, tentara?
1: Enggak.
0: Ah, jadi bingkar ruang, saya lah kau lain?
1: Enggak.
0: Itu jadi apa, Lena? Oh.

0: Jaga.
1: Eh, Abah, Mangga lo baca gua lo, Den. Bajalah Den sedang mimpi jadi artis.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media Informasi.

91,2 lagi di FM sahabat, masih di Kabar Nagari ya, bersama Roma di malam kini kau sahabat ya. Dan masih di request lagu Bidang malam kini. Langsung telefon kemari di 08 9 6 9 1 20. Ya sahabat ya, masih di jam 9 lewat 9. Ha, cangkul kan. Masih ada waktu sahabat, sekitar 20 minit lagi untuk sahabat lagi sahau. Dan masih di request lagu Bidang. Dan yo apa khabar ya malam kini kau. Langsung telefon kemari di 08 9 6 9 1 20.

0: Yang sambil angin sekolah bentuknya di luar aku lah teduh hujan ya. Ya hujan menyambar. Halo Langkis FM, selamat malam.
1: Ya, Langkis FM, selamat malam Bang Roman.
0: Hai, banyak Bang Musaya, ada teduh hujan.
1: Ah, namanya tadi Bang
0: Roman. Ada yang dia ini, Pak. Ah, tu ya. Tambah lagu kah?
1: Ah, tambah lagu sikit Bang Roman.
0: Apa lagu tu?
1: Ayu Amanda,
0: Paci Are-Are
1: jadinya. Paci Are-Are. Ini
0: Paci Are-Are dia rancak dia.
1: Iya. Jadi. Salam Bang Roma. Yo,
0: usia
1: tu. Salam buat
0: Bang
1: Roma. Yo. Buat Encik Nadi. Mama Nila nak gabung ni kawan.
0: Aduh leh.
1: Ayo boleh, putri malu ya masih leh.
0: Aduh leh.
1: Aduh, mati leh kakak. Kita kalau hari dia hujan sama rumah.
0: Bisa jadi.
1: Hahaha. Kacang ekstrim ni dah.
0: Iya.
1: Terus dulu sama rumah.
0: Jadi, Bang Musaya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Musjaya ya. Ada Mama Puja tadi telefon belakang. Mana Mama Puja tadi ya katanya. Halo, assalamualaikum Mama Puja.
2: Halo.
0: Wah.
2: Assalamualaikum juga.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Mama Puja, lah, sehat saja?
2: Baik, alhamdulillah sekeluarganya.
0: Rumah kalau semestinya. Lah.
2: Ma.
0: Kabar hari ini Mama Puja?
2: Alhamdulillah juga lingkungannya aman dan tentram.
0: Aman dan tentram ya. Ada request lagu Mama Puja?
2: Ada. Apa Bare itu? Solo.
0: Bare Solo, Bare Tanabo ya. Salam-salam.
2: Semuanya aja lagi sekeluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Puja ya. Di belakang Mama Puja ada Pak Faisal. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Faisal. Halo, halo. Di dengar di radio dia Pak Faisal ke? Dengar di HP Pak Faisal lu. Bare Solo ya. Halo Pak Faisal. Halo. Assalamualaikum, selamat malam. Langkis FM. Tutut tutut. Jadilah sahabat lagi saya. Terputus kembali Pak Faisal ya. Boleh dicoba kembali Pak Faisal. Bentuknya ada yang apa ya? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bapak Pak Faisal. Bapak kabar sehat saja? Bapak
3: kabar sehat. Alhamdulillah, umpanya rezeki
0: lah. Alhamdulillah. Ya.
3: Rumah wali
0: saya. Wah, agak apa pun, agak pilek sikit Pak Faisal.
3: Ketemu ya. Tadi cuaca agak dingin
0: Pak. Iya, mana?
3: Tadi siang angin, ini dingin lah.
0: Iya, itulah.
3: Apa ini rumah?
0: Aku kemana hari lagu bidang tidak minta lagu bidang Pak Faisal.
3: Lagu bidang. Dangdut boleh ya, rumah?
0: Bidang, boleh dangdut, kalau bidang dangdut ya boleh.
3: Apa ma? Ku nanti di pintu surga aja lah ma.
0: Itu nak bidang tu dah.
3: Nak bidang tu
0: lah. Bidang lah soalnya. Dia nanti di pintu sarugu. Itu dah bidang. Dia nanti di pintu sarugu. Itu dah bidang kali gue. Nak
3: bidang tu ya
0: nak? Itu gara-gara.
3: Anda dari bawah sana je lah. Cina mana?
0: Cina mana ya. Tu.
3: Ya. Salam-salamnya rumah.
0: Yup.
3: Untuk Roma,
0: Ha, Cik Salai.
3: Untuk musyaya tadi.
0: Yo.
3: Saya di Cinci. Apa uyo tunadi di Pasir.
0: Yo.
3: Ah, Putri Malu ali punya kau ali mesti di mana?
0: Alu le masih malu malu ya.
3: Ah, sedua lah lah itu dan terkena rumah.
0: Ah, jadi.
3: Ah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Faisal ya. Cik Dan Bandar kini kah. Yo Cik Dan Bandar lah rumah jadi ya. Yo sahabat di masa Jomarado. masih yo request lagu Bidang lah. Kok masih ada? Kita tunggu. Budak kita putar lagu. Itu je lah. Budak ada request ni kita putar lagu Kuah Pakcik ada arek lah. Pakcik arek-arek sahabat kita. Pakcik arek-arek ya. Jangan kabar-kabar di Kuah Jauh di 11.2 Lagi se-FM. Pakcik arek-arek.

91,2 Lanjus FM sampai Lamini ke 31 kiranya dari jam 9. Artinya sampai di Ciko kebersamaan kita sampai di Kabandang Hari edisi 8 Baleh Mei 2026. Apa sebab kita besok balik sampai ya, besok malam kita tu belajar sama orang Pemarang insyaAllah. InsyaAllah ya, mulai masih sama panjang. Besok malam kita bersobok di pantun Malaga. Siapkan pantun dari kini sampai lagi sah. Dah saju request lagu bintang besok atau InsyaAllah besok kita bersobok balik. Kini rumah pamit dulu suara dulu. Terima kasih sahabat dalam bergabung, dalam bergabung, dalam request lagu bintang. Dan salam-salam dan adalah setia mendengarkan 91,2 lagi FM dari pagi dari sampai malam ini. Terima kasih sahabat lagi sah. Rumah pamit dulu suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.